Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Iya, tadi kita sempat ngobrolin soal tragedi yang terjadi di Bali ya, tentang pengeroyokan terhadap seorang laki-laki hingga tewas begitu ya. Ini tuh berita yang kurang mengenakan sebetulnya, tapi memang perlu untuk dibahas juga ya, agar kita bisa lebih apa ya, berempati, agar kita bisa lebih melihat sekeliling gitu kan, agar kita mungkin ke depan juga ya tidak menutup kemungkinan ya, kalau sekarang kita benci sama satu kejadian gitu, tidak menutup kemungkinan kalau kita juga mungkin satu hari ada di posisi yang ya amit-amit ya, na'udzubillah min zalik gitu, bisa jadi gitu ada kejadian hal serupa. Terus ternyata karena apa ya, hiruk pikuk masa, jangan-jangan kita juga jadi yang menyuporteri gitu loh, atau bahkan mungkin jadi pelaku, na'udzubillahi min zalik gitu ya. Tapi kan kita perlu belajar ya dari hal-hal yang terjadi gitu. Nah, yang saya pikirkan gitu kan, ketika mengetahui kasus ini, ada banyak pertanyaan yang timbul gitu kan di benak saya. Kenapa sih ada orang-orang yang tega gitu melakukan yang namanya vigilantism atau main hakim sendiri gitu kan? Padahal gitu ya, kita tidak tahu si pelaku ini nih melakukan pencurian karena apa gitu, bisa jadi karena kondisi yang terdesak segala macam gitu. Nah, saya tuh mencari tahu dari sudut pandang psikologis warga Sukapura ya, sudut pandang psikologi tuh kenapa sih ada orang-orang yang seperti itu gitu. Ternyata memang ketika seseorang berada di dalam kerumunan massa gitu ya, identitas pribadi dan kesadaran moral individunya cenderung melarut gitu. Jadi pada saat itu dia tidak lagi merasa bertindak sebagai diri sendiri yang beragama gitu ya, yang santun, tetapi melainkan dia tuh merasa bagian dari massa gitu ya, dari orang-orang yang ada di sekitar situ gitu. Ada yang namanya deindividuasi gitu kan. Ada perasaan yang muncul bahwa tidak ada yang akan mengenali saya di antara kerumunan ini. Jadi ketika melakukan apapun gitu ya, nggak ada yang mengenali saya gitu. Jadi saat itu tuh terjadi penurunan kontrol diri gitu ya. Nilai moral pribadi yang biasanya menahan diri dari kekerasan tertutupi oleh gelombang emosi kelompok gitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya diffusion of responsibility atau difusi tanggung jawab. Jadi saat banyak orang melakukan aksi pemukulan secara bersama-sama, rasa bersalah secara psikologis terbagi rata ke seluruh kerumunan gitu. Jadi bukan saya aja nih yang lakuin, tapi banyak orang. Jadi kalaupun salah, bukan saya aja yang salah gitu, tapi juga banyak orang. Nah, jadi hal ini tuh mengikis rasa beban, rasa bersalah gitu ya, mengikis adanya guilt gitu ya, rasa bersalah, dan biasa yang biasanya akan mencegah seseorang menyakiti orang lain kan gitu. Biasanya ya kalau kita mukul, aduh dia sakit gitu, timbullah rasa bersalah. Nah, ini enggak, karena dilakukan secara bersama-sama. Kemudian ada juga yang namanya pelepasan moral atau dehumanisasi. Jadi orang yang menganggap dirinya beragama, beradab gitu ya, bisa melakukan kekerasan tanpa merasa berdosa. Nah, otak mereka melakukan pembenaran moral atau moral justification gitu ya. Dia melabeli atau membidik pelaku kejahatan ini sebagai, bukan lagi sebagai sesama manusia, tetapi sebagai ancaman, pengganggu, penjahat gitu ya.
Terus juga si pelaku main hakim sendiri ini merasa bertindak benar gitu ya, karena orang itu jahat, saya melakukan pembelaan gitu ya, atau saya bertindak sebagai penumpas kejahatan gitulah istilahnya ya, meskipun sebetulnya salah gitu, dilakukan dengan kekerasan. Jadi dia tuh merasa sudah menegakkan keadilan gitu dengan melakukan seperti itu gitu ya. Kemudian ada frustasi kolektif atau erosi kepercayaan gitu ya. Ketika masyarakat merasa sistem hukum formal terlalu lambat, berbelit-belit atau tidak memberikan efek jera, timbullah yang namanya frustasi kolektif gitu ya. Itu mungkin yang dirasakan oleh warga negara Indonesia ya, dirasakan oleh kita gitu, dengan kasus-kasus yang terjadi gitu ya, terpampang nyata, seperti misalnya ya ketika koruptor yang benar-benar koruptor gitu ya diadili hanya sekian tahun gitu, kemudian banyak sekali kasus-kasus yang lain. Nah, ada erosi kepercayaan atau ada frustasi kolektif yang membuat dia kemudian melampiaskan perasaan itu pada yang ada di depan mata gitu ya, padahal yang menjadi pelaku ya orang-orang kecil juga gitu kan. Jadi proses kolektif ini menimbulkan rasa yang tidak aman gitu, yang menumpuk akibat maraknya kejadian-kejadian kriminal yang berakhir dengan apa ya namanya ya, tanpa kejelasan gitulah ya. Atau mungkin juga karena ada pencurian yang terjadi berulang kali gitu, tapi ya gak ada penegakan hukumnya gitu ya, akhirnya frustasi yang tertahan ini meledaklah gitu, menjadi agresi instan sebagai bentuk pelampiasan dan pencarian keadilan spontan gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya konformitas dan tekanan situasional atau fear pressure gitu ya. Di tengah kerumunan yang sedang emosi, ada tekanan sosial yang sangat kuat untuk ikut menyesuaikan, atau yang namanya conformity gitu ya. Jadi seseorang yang sebenarnya kasihan atau ragu-ragu seringkali memilih diam atau bahkan ikut-ikutan menendang, memukul gitu, karena takut dituduh sebagai rekan pelaku atau dianggap tidak peduli pada keamanan kampung gitu ya. Kalau dari sisi atau dari sudut pandang psikologis, kenapa gitu ada orang-orang kok yang tega gitu ya, tega sekali gitu melakukan tindakan main hakim sendiri pada orang kecil yang mungkin saja ketika melakukan kejahatan itu dalam kondisi terdesak gitu, anaknya lapar. Saya pernah nulis cerita loh tentang hal ini, tentang seorang istri yang menanti-nanti suaminya pulang gitu kan, sampai malam tiba kok suaminya gak pulang-pulang gitu. Yang datang adalah polisi bawa topi yang berlumuran darah gitu. Dan si suaminya ini ternyata tewas karena dihakimi massa, dituduh mencuri sepeda. Karena dari kemarin-kemarinnya itu si anak kembar mereka itu minta dibelikan sepeda gitu. Nah, si istri ini sedih. Kemudian ingin mimpi ya, ingin ketemu dalam mimpi untuk nanya sama suaminya, kamu gak mencuri sepeda itu kan gitu. Judulnya doa untuk satu pertanyaan. Iya, yeah, saya kasih judul cerita itu doa untuk satu pertanyaan. Jadi si istri gitu ya, kemelut di hati istrinya ketika mendapati atau ketika mengetahui suaminya tewas setelah dikeroyok massa diduga mencuri sepeda, di mana sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya tuh anak-anak mereka minta dibelikan sepeda gitu. Jadi istrinya tuh ingin ketemulah dalam mimpi buat nanya gitu, bukan kamu kan yang nyuri sepeda itu gitu, kamu enggak nyuri sepeda itu kan gitu. Ya, ada di buku kumpulan cerpen saya kalau mau baca. Ya, gitu. Pokoknya itu buku kumpulan cerpen yang judulnya Patah Hati Paling Sempurna. Cerita-cerita isinya tuh cerita-cerita tentang ya gitulah ya, tentang
apa namanya, kejadian-kejadian atau isu-isu sosial yang terjadi kita. Ya, judul bukunya Patah Hati Paling Sempurna. Jadi udah ketahuan ya isinya seperti apa. Dalamnya ada 20 cerita, 10 cerita tulisan saya, 10 cerita lagi tulisan teman saya yang rencananya nanti mau dibikin e-book gitu. Kalau yang senang baca buku digital nanti bisa beli buku digitalnya. Kalau yang senang baca buku cetak bisa beli yang cetaknya, masih ada satu stok di saya. Ini sekalian jualan ya, sekalian jualan. Aduh, kata Putra RR ini sekalian bercerita sambil promosi ya Teh ya, katanya. Iya dong. Iya, info lengkapnya bisa nanti lihat di status saya ya. Di status WhatsApp saya ya. Insyaallah mau dibikin e-books. Okay. Sambil berenang minum air katanya. Sambil menyelam. Hey. Putra RR selamat pagi. Ini Tete katanya sepekan liburan full. Jadi sepekan liburan katanya full nih staminanya. Mana ada liburan? Enggak ada liburan. Kemarin enggak siaran bukan liburan. Bukan liburan. Wah, justru kemarin tuh masa-masa ini, masa-masa apa ya? Enggak libur. Yang ada pulang-pulang pusing, habis duit saya. Habis duit saya, isi rekeningnya tinggal seuprit. Gak liburan, nah, boro-boro liburan. Nganterin anak ke sana ke sini, nganterin belanja-belanji. Wah, pokoknya mah pulang-pulang pusing dah. Tapi ya namanya ngurusin anak ya, sepusing-pusingnya ya, tetap seru, tetap apa ya namanya, excited gitu. Gak apa-apa, yang namanya duit bisa dicari. Sesusah apapun tetap aja demi anak mah, apa-apa dijabanin dah. Kata Kang Epo, tapi liburan sama Teh Cena, pulang-pulang pusing juga, uang habis. Oh iya, sama ya. Gitu ya. Berarti sama aja dong ya. Kemarin mah saya aja liburan, iya mungkin ya. Ya gitulah pokoknya mah, dalam rangka ngabisin duit.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak, mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan, Karangnunggal, Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insya Allah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan, Karangnunggal, Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Naon, Ceng? Iya, keur Facebookan, Den.
7: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
6: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
7: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
6: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
7: Naon, Ceng? Cermat Sel.
4: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

soal tindakan main hakim sendiri, wargi Sukapura sebetulnya bukan hanya kali ini aja terjadi gitu. Wargi Sukapura sudah sering banget terjadi di waktu-waktu yang sudah terlewat gitu ya. Bahkan bukan hanya respons terhadap tindak pencurian, tapi juga terhadap hal-hal lain. Seperti misalnya ketika ada supporter dengan kostum yang berbeda gitu ya. Kuduna baju biru, i baju oren gitu. Atau kuduna baju oren, i baju biru. Ya gitu. Ada juga tuh tindakan yang dulu tuh sempat ada korban tewas gitu ya. Karena perkalian antar supporter gitu. Kok bisa kan mikirnya tuh ini cuma sepak bola gitu loh. Ya, kok bisa? Ya itu. Tapi ya jawabannya itu tadi ya, ada yang namanya beberapa faktor gitu ya. Ada alasan-alasan dari sudut pandang psikologi seperti deindividuasi gitu ya, difusi tanggung jawab, kemudian ada yang namanya pelepasan moral, ada frustasi kolektif, terus juga konformitas dan tekanan situasional gitu. Itu yang menyebabkan orang-orang kok bisa bertindak dengan tega gitu ya, menyakiti atau melakukan penghakiman terhadap seseorang yang belum tentu bersalah gitu, dalam tanda kutip, bahkan hingga ajal gitu. Nah, kata Reval nih, tadi malam juga terjadi kericuhan antar supporter katanya, Persibaya versus Persija. Dan kejadian juga gitu ya, ada rame-rame gitu ya. Ya itulah ya yang terjadi gitu. Ya kita kalau lagi kayak gini ya, kita lagi waras ya. Maksudnya buat apa gitu, kayak gitu tuh buat apa gitu. Tapi memang terjadi. Ya balik lagi, kalau dari sisi sudut pandang psikologi gitu ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bisa seperti itu gitu. Nah, jangan sampai gitu suatu saat kita berada pada posisi yang seperti itu gitu. Perlu memang mengendalikan diri ya, terutama nih buat para supporter-supporter bola nih ya, yang mungkin suatu saat nanti nonton di stadion gitu ya. Oh, kan riuh-riuhnya tuh bakal membangkitkan emosi gitu ya. Ini mesti benar-benar bisa mengendalikan diri di tengah kerumunan gitu, wargi Sukapura ya. Jadi untuk menerapkan kontrol diri itu dari ilmu psikologi, kita perlu menerapkan yang namanya refleks jeda sejenak gitu ya. Jadi saat situasi memanas dan orang-orang mulai berteriak atau maju, yang perlu kita lakukan adalah tarik napas dalam-dalam dan beri jeda 10 detik, lama amat 10 menit. 5-10 detik sebelum bertindak gitu ya. Jadi jeda singkat ini akan memberi waktu pada prefrontal cortex atau bagian otak yang mengatur logika dan moral untuk mengambil alih kendali dari amigdala, yaitu pusat emosi dan impulsif gitu ya. Terus pada saat itu, saat membangun refleks jeda sejenak, tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan saya ini benar-benar menyelesaikan masalah atau justru menambah kejahatan baru gitu ya. Dan untuk bisa bukan cuma memukul ya, ketika menyoraki gitu ya, itu juga kan memberi dampak pada emosi orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Jadi itu yang perlu ditanyakan, benar-benar menyelesaikan masalah atau menambah kejahatan baru gitu. Nah, selain itu, langkah yang bisa dilakukan adalah tarik diri secara fisik gitu ya. Ketika Anda makin dekat di pusat kerumunan, semakin tinggi resiko terkena dampak yang namanya deindividuasi atau kehilangan kontrol diri. Jadi mundur. Mundur yang harus dilakukan. Jarak fisik akan membantu menurunkan hormon adrenalin dan memberi sudut pandang yang lebih objektif terhadap apa yang sedang terjadi. Kemudian alihkan peran dari penonton atau massa menjadi penolong atau pelapor. Jadi ubah psikologi diri Anda atau kita dari anggota kerumunan menjadi pihak yang mengambil tindakan rasional. Jadi alih-alih ikut berteriak atau mendekat untuk melihat gitu ya, alihkan fokus pada tindakan konkret yang berguna ya, seperti misalnya hubungi pihak berwajib, hubungi
tokoh lokal seperti ketua RT, ketua RW, kepala desa gitu ya, atau ya pokoknya tokoh yang bisa punya wewenang lah untuk mengatasi hal tersebut gitu. Dan yang terakhir yang perlu dilakukan juga, bukan terakhir sih, ada lagi yang lainnya. Yang berarti yang keempat ya, ingat konsekuensi hukum dan moral gitu ya. Jadi kalau di dalam kerumunan mudah untuk merasa pasti tidak akan tertangkap. Nah, itu yang harus dilawan, pikiran tersebut tuh harus dilawan karena hukum tidak mengenal tindak pidana bersama yang bebas sanksi gitu ya. Mau dilakukan sendiri, mau dilakukan bersama, tetap aja akan dikenakan sanksi. Dan ada pasal 170 KUHP yang mengancam masa depan Anda dan keluarga gitu ya. Jadi meski dilakukan bersama puluhan orang, tetap merupakan tindak pidana berat, apalagi kalau misalnya korbannya sampai luka atau tewas gitu ya. Terus ada risiko salah sasaran juga gitu kan. Gimana kalau orang yang dihakim itu bukan orang itu? Gimana kalau ternyata hanya korban salah paham? Gimana kalau ternyata orang itu mengalami gangguan jiwa? Gimana kalau gitu ya? Risiko salah sasaran itu mungkin saja terjadi gitu. Dan yang hal lain yang harus dilakukan juga, jangan ikut merekam kelakuan kita, manusia-manusia zaman sekarang. Kalau ada apa-apa tuh pasti ikut mengabadikan gitu, merekam buat mencari AdSense atau mencari exposure gitu ya di media sosial gitu kan. Ikut merekam, bahkan mungkin ikut menyoraki. Nah, ini kan jadi memprovokasi suasana dan memvalidasi emosi massa gitu ya. Kalau tidak memungkinkan melerai karena membahayakan keselamatan kita gitu ya, diam atau bersikap tenang itu lebih baik daripada memberikan bahan bakar pada emosi kerumunan gitu. Dan yang paling benar tuh segera hubungi aparat gitu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya.

0: Kata Kang Epo, bukannya katanya Bonek sama Dejek tuh bersaudara. Eh, yang bersaudara itu Bonek sama Boboto gak sih? Bener kan? Bonek sama Boboto kali yang dulu tuh sumpah suka ada muncul gitu. Udah benar katanya Viking Aremania aja. Udah damai satu stadion. Oh, kalau Viking itu sama Aremania. Anda mikirnya dulu kalau Viking tuh sama Bonek. Bener deh. Dulu tuh bener deh, pernah gitu deh. Viking sama Bonek. Kata Putra RR udah cerai katanya. Bisa ya bercerai begitu ya? Gara-garanya apa tuh? Oh, bisa bercerai begitu Viking Bonek. Dulu mah bukannya bersaudara kan? Ya kan? Setahu Ana ya, seingat Ana, Viking sama Bonek, Dejek sama Aremania. Kalau gak salah nih. Kalau gak salah ingat. Gitu. Oke, dari Putra RR nih, wakaya peribahasa lempar batu sembunyi tangan ya, udah bikin ribut, lari cari pertolongan, maju jangan mundur, ya nggak jangan, ya jangan ikut-ikutan, maksudnya kalau udah ada di kerumunan itu, gitu loh, jangan menyoraki, tapi buru-buru mundur nyari pertolongan, gitu. Ya jangan, bukan berarti kita gebukin dulu terus lapor, ya jangan juga. Ya itu mah tuh sama aja dengan sama aja bohong, jadi pelaku terus insap gitu. Ah, iya mah. Oke, dari Repa, nyete Viking Bonek satu hati. Cenah aya nama gara-gara ayah supporter cacing. Iya kan, bener kan, Viking Bonek dulu tuh. Viking Bonek satu hati.
1: Kankara.
0: Makanya pantas kalau misalnya Bonek berseteru juga sama Dejek ya. Udah liur ngabandungan Boboto, ngabandungan supporter dalam negeri mah. Udah ana mau beralih aja ke mau balik lagi jadi Milanisti karena kemarin Super Pippo pakai baju AC Milan. Super Pippo pakai baju AC Milan, jadi balik lagi lah jadi Milanisti. Oke, kata Repa, jadi cenah Arema Boboto ayeuna mah gitu, bisa gitu ya. Jadi ada, jadi Viking Bonek itu udah gini ya, merenan lemon dalam ini mah. Lo gue N gitu. Aduh, ayo wae. Pagi buat Kang Ade Huis. Pagi cena teteh yang caem banget. Aduh. Ini orang dulu banget ya. Bahasa anak muda zaman dulu tuh caem. Oke, Kang Ade Huis di Jamalela Gang Arjasan ya. Oke, selamat pagi juga buat Papa Queen yang paling rame katanya Jakarta versus Ambon teh cuma makan. Oh, itu cuma makan nasi uduk, gak mau bayar, jadi malah hilang nyawa. Ini kapan? Yang kejadian kapan sih? Ada gitu? Gara-gara nasi uduk doang? Subhanallah. Ya salah juga sih, masa makan nasi uduk terus gak mau bayar? Ya salah memang, cuma kan gak harus sampai terjadi begitu juga ya, bunuh-bunuhan, ya Allah. Tega banget ya. Nasi uduk doang. Berapa sih nasi uduk? Paling mahal juga 10 ribu kan nasi uduk tuh. Ya mahal-mahalnya 15 ribu lah. Ya. Sampai hilang satu nyawa. Subhanallah. Nauzubillahi min zalik deh.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Ya pengennya sih warigi Sukapura pagi-pagi tuh mood kita bagus gitu ya. Biar bisa semangat menghadapi hari ini. Tapi ya gitulah. Kalau lihat berita-berita ya, kata Ranger Biru mah katanya pusing. Pusing lihat berita, cenah gitu. Iya, tapi udah mau gimana lagi, beritanya yang ada itu. Kalau enggak ada ya kasus-kasus main hakim sendiri, korupsi gitu ya. Ya gitulah. Memang banyak hal-hal atau berita-berita yang tidak menyenangkan gitu ya. Soal ya pagi buat Ranger Biru. Pagi juga buat Indra Dogar ya. Pagi cena buat teteh cantik dan baik hati, rajin menabung lagi cena gitu. Ya, rajin menabung di warung. Mahadit juga, kata Mahadit cena meni tararega cena jelema teh piragu cena maling hayam meni nyawa melayang cena arino korupsi triliunan teh diparaehan cena. Ulah atuh Mahadit. Anu korupsi ge ulah ari dipaehan mah dihukum mati mah boleh. Tapi kalau dipaehan dengan hamain hakim sendiri ya tetap enggak boleh gitu ya. Karena nanti pelakunya gitu ya. Pelakunya itu akan bertindak sebagai pelaku lagi. Penjahat. Kan koruptor teh penjahat gitu. Yang mukulin ya maling juga penjahat. Tapi yang mukulin penjahat, ya penjahat juga. Maksudnya gitu ya. Jadi bukannya menegakkan keadilan, tapi justru malah berubah menjadi pelaku kejahatan barunya. Kalau jadi main hakim sendiri mah gitu. Nah yang namanya pengeroyokan gitu kan, akan kena pasal 170 KUHP. Dan akan berakibat juga gitu kan bagi warga yang ikut-ikutan gitu ya. Cuma memang ketika kita menindak warga yang jadi pengeroyok itu ya akhirnya sering memicu perlawanan massa gitu ya. Jadi kalau misalnya warga tahu kalau memukul pencuri itu membuat status mereka ya sebetulnya pada tahu nggak ya gitu ya, kalau si pelaku apa namanya si pelaku pemukulan atau penganiayaan ini kalau misalnya memukul pencuri itu bisa juga membuat mereka berubah jadi berubah status gitu dari korban atau saksi menjadi tersangka gitu loh. Pagi ya Ma Adit ya. Kamari cenah teu diajakan. Ngapa apa kan ananya memang baru lagi on the way kemarin mah. Oke, dari Pak Ang Ria teh, aku enggak kuat cenah melihat dan mendengar tangisan anaknya kok sekejam itu menghakimi orang yang nyuri ayam. Ana malah enggak kuat nontonnya juga, langsung scroll up. Oke, dari Teh Nining di Kujang, selamat pagi. Kemudian ada Kang Amar, cenah dulu picking bonek, sekarang picking Arema. Halo. Kalau saya mah semua supporter kita saudara, cina nggak gontok-gontokan karena damai itu indah. Ya betul, kita setuju sama Kang Amar, saya juga apa-apa mau dukung siapa-siapa juga, ya yang penting mah Persib menang kamari oge. Gitu. Persib eleh kumaha ya teu nanaon atuh da namina oge. Ieu nya namina oge main bal gitu. Lamun hayang menang wae mah geus we pemainna kasih bola hiji sewang. Sina ditarajongan kana gawang. Lieur-lieur teh cenah eta na penjaga gawangna.
Dari 1933, kalau yang kemarin itu bukan gak bayar cena, tapi gak terima ditugur karena geber-geber motor. Jadi ini mana nih berita yang validnya nih? Tadi kata Papa Queen karena nasi uduk gak dibayar, gak mau bayar. Kata 1933 bukan, tapi karena geber-geber motor cena gitu. Oke, dari Kang Ades, masalah kemarin di Matraman itu katanya bukan masalah nasi uduk, tapi Ambon beli bubur, nah pakai motor yang bising, ditegur oleh warga yang makan di situ tidak terima. Pulangnya Ambon bawa teman, makanya terjadinya bentrok, cenah gitu. Oh, iya beli ya, beli nasi uduk, tapi yang jadi problemnya tuh ditegur karena pakai motor yang bising gitu ya. Ya itu juga salah sih, yang pakai motor salah, yang pakai motor salah, yang ya udah bingung juga ya. Gimana kalau kita tiadakan saja knalpot bising itu, nggak usah dijual tuh ya. Kan biasanya polisi merazia motor yang pakai knalpot bising. Gimana kalau yang dirazia adalah pedagang knalpot bisingnya? kan biar nggak dibeli gitu, kayak narkoba gitu ya, yang ditangkap pemakai narkoba tapi bandarnya enggak gitu. Sama aja bohong gitu kan. Ya kan, ya kan. Ya, Ana juga paling sebel sama motor-motor yang bising banget. Iya. Sebel, bikin aduh polusi suara kan. Kata Putra RR bukan pedagangnya teteh tapi pabriknya. Oh iya maksudnya gitu. Ya intinya kalau narkoba mah bandarnya ya. Kalau kenal pot oge teta bandarna. Bandarna. Nya bandar kenal pot bising. Apa sih enaknya? Apa sih enaknya naik motor dengan yang kenal potnya bising? Kan dia yang kelewatan aja apa sakit kuping, apa dia nggak sakit ya bawa-bawa motor dengan knalpot bising dong gitu. Ya kan. Oke, dari Gaga, apa udah nyimak dari subuh cena, nyimak we bari nyupiran di tempat dete ayah banannya jadi temaju-maju. Dari Repa, nging hilap cena timnas D versus Kamboja. Oke, mengingatkan yang seneng bola ya, timnas versus Kamboja di ajang AFF 2026. Ini fase grup A ya, fase grup. Oke. Hari ini jam 8.30. Oke, masih kau udah gelah nontonnya kalau setengah 9 mah. Mudah-mudahan tidak ketiduran. Oke, selamat pagi juga buat Bibi Cit yang baru siap-siap mau nyupiran. Pagi cena buat Mamah Nini Amel. Kemarin kalau ada teteh cena pasti seru. Ngan peda maneha yang nakol kasih Amel cena paciwe. Itu di kurungan deh atau si Amel teteh. Kurungan deh gerak. Oke mah Bibi lamun ka Mamah Adit nyana karung. Jadi kalau pulang si Amel karungan pican sisi jalan. Kita lakukan penculikan. Biar lamun ngaliwat Dedi Mahadi teriwe. Aduh. Oke, dari Papa Queen, tapi kata polisi sini macena kalau ada maling motor mau dipukulin sampai mati boleh aja, yang penting jangan direkam biar enggak ada tersangka. Cena ngomong gitu teh pas ada maling udah babak belur ketangkap. Aduh, kumaha rek itu? Ya jangan atuh. Jangan. Jadi biasa enggak direkam gitu ya. Jangan ah. Iya, siapa tahu malingnya teh karena kepaksa. Iya.
Dan kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu tuh, kalau ada maling gitu-gitu ya, ya masyarakat di setempat juga kayaknya mesti introspeksi ya. Jangan-jangan karena kita kurang aware sama sekeliling kita. Jangan-jangan kita perut kita kenyang, terus ada sekeliling yang kelaparan, lagi nahan lapar gitu kan. Meskipun memang yang namanya maling itu tidak bisa dibenarkan, cuma kan kalau sampai ada tindak kekerasan ya jadi kayak gimana ya, itu tadi penjahat mukulin penjahat akhirnya gitu ya. Oke, Umi Bulet sekarang lagi moyan cenadatos muncul matahari, nah mangga lejengkeun kata mamah, nah ini menimirah nyawa tehnya teh cena, iya begitulah, manis seharga dengan seekor ayamnya. Ya, Putra RR halo. Dari Indra Dogarnya, begitulah teh. Cenah, apanya yang begitulah? Dari Kang Ades, kenal pot bising plus anu dibobok kenal potna, cenah. Anu dibobok kenal potna itu gimana? Yang dibobok maksudnya gimana? Langsung nyebrot gitu. Hasepna nyebrot gitu gimana? Kata Kang Ades teh cena tumben Senin. Pan aku teh sudah membolos Kang Ades. Sudah membolos minggu kemarin. Jadi ya begitulah. Hari ini masuk.

0: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM. Ain, dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

saya decide dari Ariana Grande yang direquest sama Gaga sudah membawa kita ke pukul 8 lebih 34 menit dan kita masih bersama-sama di acara Halo Selamat Pagi. Iya, Pak, acara Halo Selamat Pagi ini kita ngobrolnya tentang hal-hal yang kurang mengenakan ya sebetulnya. Tapi ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk jadi WNI. Kalau kata Ranger Biru mah cenah jadi WNI teh cenah kudu kuat. Ya kudu kuat menghadapi apa? Menghadapi semuanya. Aduh, ya begitulah. Andre Dewo, halo, selamat pagi. Terpantau Kiara Condong, cuacanya sangat dingin katanya. Oke, terus ada Bibi Cit juga. Jangan, cena, jangan diculik si Amel, mau bisa nangis senano gaduh. Nah, si Ganatenya bakal nangis nangis 7 hari 7 malam. Oke, kalau dari Papa Queen ini macan orang jauh mau maling motor. Ya, yang itu ya yang harus, tapi tetap aja mau jauh mau deket. Pokoknya mah kalau sampai menghilangkan nyawa makan jangan ya. Biar saja nanti hukum Tuhan yang mengadili. Gitu. Dari Adin Uye, halo. Pabrik knalpot katanya enggak mungkin bisa dirazia, teteh. Karena apa? Karena mereka sudah membeli izin produksi dari oknum, cina gitu. Yang saya sayangkan, kenapa harus diberikan izin kalau memang penggunaannya dilarang? Coba, cina, menurut teteh yang salah siapa? Kayaknya kita tahu deh, sama-sama tahu deh siapa yang salah kalau begitu ya. Oke, masih dari Udin Adin Uye nih. Saya pikir katanya yang salah itu saya sendiri karena harus capek-capek berkomentar tentang hukum di Konoha yang luar nurul. Cenah bener teteh. Iya, yang salah dirimu. Yang salah kita. Kenapa kita harus mikirin hal-hal yang beginian ya? Tapi udah gak dipikir juga kepikiran, gak dikomentarin pengen berkomentar ya. Aduh, benar kata Ranger Biru, jadi WNI harus kuat, cenah kuat menghadapi ya yang begitu-begitu. Oknum teh ayah wehnya, Allahu Akbar. Bisa gak kita penjarain aja itu oknum-oknumnya? Susah ya. Oke, okay. Dari Kia nih, kalau emang yang suka pakai knalpot bising pada dirazia dan tidak diperbolehkan, cenanya, kenapa tuh pemerintah teh tidak menutup izin pabriknya buat biar tidak memproduksi lagi ya teh, cena, taeta? Ini pertanyaan besar yang ada di benak kita, ya, kenapa? Kenapa? Tapi saya mah tetap nanya sama yang pakai knalpot bising, enaknya apa? Enaknya apa pakai knalpot bising teh? Sok, repa pakai enggak knalpot bising? Lamun pakai mau di akuran deh, mau di wawuhan. Cek repa teh cenah salah itu sendiri, geus pogo dilarang cenah, tapi tetap dipasang cenah. Da ayah cenah nu ngajual na gitu nu cek nu meuli na teh. Tidak cenah, aku mah normal-normal aja cek repal teh nya eta mah cenah kur gagayaan cenah teteh. Emang gaya? Emang anu pake knalpot bising teh gaya deh. Da cek aku mah enggak. Gaya sebelah mana na? Enggak, ngaganggu polusi suara. Gaya gitu, gaya cina, gaya tiblah mana, enggak sama sekali enggak gaya cek aku mah. Kalau kata Repa mah gaya ker diri sendiri cina etamateteh. Oke, ini dari
dari Putra Gedongan. Enaknya kalau lagi perjalanan sendiri teh Cena jadi tidak kaluman. Hey, biar tidak kaluman mah pakai earphone nya, nyetel lagu, nyetel zikir gitu. Ini mah ngapain pakai knalpot gandeng, yang ada tai kuping raceng. Iya. Menghilangkan kaluman itu nyetel musik pakai earphone gitu kan. Aduh. Pagi buat Jen Air yang lagi menyimak sambil kerja, ngadakukeun suanten teteh anu capetang. Aduh, lamun teh capetang mah abi teh moal jadi penyiar radio. Mun teh capetang mah meureun makan gaji buta. Aduh. Dari Epin di Banten. Jangan main hakim sendiri, cenah tanya dulu orang itu teh cenah berapa kali maokna, cenah apa alasannya. Itu mah biarin bagian polisi, udah tangkep kasihkeun ke polisi atau ke aparat gitu. No, penting mah jangan main hakim sendirinya. Mama Sansan pagi, mong tiasa ngadangu ke no cenah tita tadi teh cenah teh HP napa rebut sarang bocil. Jadi mamah nangelehan karunya teuing. Dari Pak Al dikasih izin karena oknumnya lapar. Hah? Melebihi orang kampung yang gak punya sawah. Oke, dari Papa Queen. Knalpot gandeng mah emang aya peruntukannya teh, cenah emang diciptakan buat balap emang resmi tapi disalahgunakeun ku pemakainya. Oh, maksudnya buat balap gitu. Oke, berarti enggak salah dong kalau ada yang ngasih izin kalau memang resmi buat balap mah. Yang salah yang bukan balapan meuli knalpot gandeng. Kunaon make meuli knalpot gandeng? Gitu. Ari emang boleh buat balap mah berarti ya enggak salah dong pabriknya. Enggak salah yang ngasih izin kalau begitu mah cingsok. Yang salah yang enggak balap, yang pakai di jalanan kenapa pakai knalpot gandeng? Please, ya mah please jangan pakai knalpot gandeng, riwe. Gandeng bener gandeng. Aduh. Oke, dari Bibi Cit. Ya cenah aku ge suka kesel kalau lagi bawa motor ada motor lewat knalpot anu nu gandeng sakapeung mah cenah hayang megat mau dicopot knalpotna. Ku anu masuk disorakan. Jangan-jangan disorakin teh malah atuhun ya. Ah, kumaha tuh? Aduh. Kata Putra RR, mungkin itu cenah teh manfaatnya ngeluarin teh kuping. Ke dokter THT eta mah. Enaknya kalau lagi di jalan sepi serasa enggak sendiri, apalagi kalau malam. Ha, dirimu pakai knalpot gandeng ya? Enggak ada. Nggak ada, itu bukan alasan. Kalau misalnya nggak mau kesepian, udah pakai earphone. Ih, udah pakai earphone aja. Kenapa sih pada nyetel lagu deh? Bukan pakai knalpot gandeng. Oke, kalau kata Ki Barcip, cena ameh te tunduh te knalpot racing mah kok mau cena jarak jauh tunduh geber. Oh gawe, ngegeber-geber knalpot. Ampun deh. Mete kesel eureun heula. Jajan, mete kesel mah. Jajan mie ayam, jajan bakso. Dari Adin Uye, lebih kepada kepuasan tersendiri teh cenah pake knalpot bising teh itu pengalamanku waktu muda. Hey, ternyata kau mantan pelaku ya. Jangan-jangan sekarang masih jadi pelaku nih. Enggak ya, mantan pelaku. Hai Allah, begitulah ya kalau lagi muda. Bukan yang bising yang saya suka cenah, tapi yang suaranya gembas. Ya kalau itu mah kan kalau suara ngebas mah masih enak didengar lah. Ini kan yang ngebising itu yang aduh benar-benar bikin sakit kuping.
Iya. Kalau yang bem-bem-bem-bem begitu kan masih enak ya dengernya juga. Kan bem-bem-bem-bem-bem-bem gitu kan. Enak tuh ngebas tuh. Leheng lah gitunya. Tapi dah cenah itu teh dulu teh kata Adin Uye aya nama cenah anu senyap kenalpot nage cenah panhawa nage hayang lulumpatan wae cenah arik pake kenalpot bising mah. Aya nama bujang-bujang lulumpatan ah sok calik wae cenah dina motor oge power. Pan bawa motor ngapain lumpat atuh. Sekarang mau ngebut dikit aja enggak ya sieunnya sieun ninggalkeun. Sieun ninggalkeun budak gitu ya. Oke, dari 007 kenapot gandeng teh cenah teteh meh haneuteun di jalan cenah teu kaluman teu tunu. Aduh, udah dengerin musik aja ah. Gandengan batur atau gini. Harus ada teknologi yang gimana caranya biar si kenalpot bising itu hanya kedengeran sama diri sendiri. Ya, ada teknologi. Ya, benar nih harus ada teknologi gitu. Kenalpot bising tuh dipasangin apalah biar gak kedengeran sama orang lain. Yang pakai motornya pakai earphone biar si kenalpot bisingnya kedengeran sama diri sendiri. Hah, puas tuh. Gimana tuh kalau gitu? Kan pada pengen haneuteun kan? Pada pengen tekesel kan? Ya kan? Nah, mendingan gitu. Semoga ya Allah ada penemuan, ada inovasi yang membuat yang membuat seperti itu gitu loh. Biar apa namanya? Ya biar gitu, biar kedengeran sama diri sendiri. Kata Putra RR rontok telinganya, ya biarin. Kan dia pakai kayak kenalpot bising sendiri. Kalau enggak mau kenalpot, kalau enggak mau bising, enggak mau rontok telinga ya pakai kenalpot biasa aja. Gitu kan, biar kerasa sama dia sendiri gitu. Kan katanya pengen gak kaluman. Kata mama Patir harus pakai mode senyap bareng teteh cina biar gak bising. I was wondering if after all these years you liked me to go over. Ya kan gak, yang bising gimana kenalpot bising. Kata Repa Munda cina kenalpot bluetooth ya harus ada yang menciptakan gitu biar gak bising ke orang lain, biar bisingnya sama diri sendiri aja. Ya rontok-rontok dah telinga tuh. Dia yang pake, dia yang denger, dia yang merasakan akibatnya gitu. Kata Putra RR juga kenal pot bluetooth. Iya harus punya, iya harus ada inovasi semoga. Dari 1083 Ari anu aya kenalpot gandeng teh cenah sok seueur nu ngadoakeun kop sing cilaka. Tuh kan doanya geus dikasieunan. Ah. Teteh cenah ari kenalpot gandeng teh bawaannya pengen ngebut. Ya buat apa kekebutan? Ih, amun pengen kekebutan mah udah we ikutan balap. Da jalan mah bukan tempat ngebut ya. Tempat melakukan perjalanan. Ini siapa sih namanya? Baron di Jalan Raya Pamijahan. Oke pagi buat dikau. Dari Papa Queen, Kanggo Nurodres, Sarang Dragres, kenalpot asli nama cena teh. Cuma anu otak narada miring membilang cena hobi kamu mahal tapi nutup jalan cena balap. Aduh. Dari Mama Adit, ini agak belok. Karunya teh cena kenalpot motor nu Adit make kenalpot nu kitu patut ala gandengna cena sakapeung potongkeun mama ragaji. Ragaji mah ragaji. Ya ragaji we. Aduh si Amel dari Mama Adit. Si Amel muarek dikasasahakeun cenah kamurek dipicu di perjalanan mah. Aduh curiga lamun aya bibicit ka Mama Adit ka si Amel disumputkeun bisi diculik. Oke dari Kang Epo namanya kan kenalpot racing cenah teteh kenapa dipakai di jalan raya kalau sesuai nama kenalpot racing ya di sirkuit lah cenah pasti mau protes teh anak. Iyalah kalau dipakai sesuai dengan tempat nama mall aku juga mau protes atuhnya.
Oke, dari Bibi Cit, si AA punya kenalpot yang berisik pernah cenah dipakai, cenah carekan ku Bibi gana yang bisa diganti. Gana yang cara ganti bisa dijual. Tah gitu. Bener, lamun teu nurut Bibi coplokeun we teh kenalpotna jual. Aduh, dari Adin Uye, tapi da merdu cenah ari suara jet X25R mah dipasang kenalpot agem teh merdu pisan. Ah, can percaya nama. Can denger sendiri ya mah. Terus cina aya rencana tahun depan meser jet X no megaduh 300.000 cina kirang 77 juta deui. Kurangnya masih banyak ya Allah. Tapi tenanawan diaminkan. Tapi lamun tos aya 77 juta mah daripada meser eta mah mendingan. tapi tenanawan diaminkan ya. Amin. Amin yang paling serius. Aduh. Dari 1083 istri mah hoyong kenal pot. Nah, nusa ada mesin ATM ngeluarkan artosnya nyete. Iyalah, gimana sih suaranya? Sereng gitu kan mesin ATM. Itu suara paling merdu itu. Suara mesin ATM ngeluarin duit itu suara paling merdu. Aduh. Dari Epin di Banten. Sudah ada peredam knalpot racing yang DB killer, tapi orang-orang tersebut malas pada pakainya. Ya iya kan, memang mereka pakainya katanya buat digeber-geber. Jadi memang ya mereka pasti nggak mau lah pakai peredam lah, gitu kan? Karena memang buat digeber-geber. Ya udah, mendingan yang tadi tuh pakai bluetooth, cekan aja, pakai bluetooth, sina pasang di kupingnya sendiri biar kedengaran sama diri sendiri daripada ngegandengan watur nanaonannya. Aduh, dari Papa Queen combo maut cina otakna leklok cina teh kenapot bising sambil bawa rokok abu rokok. Nah, kena kebatur ditegor kenapa nggak pakai helm, kan otaknya nggak tahu di mana. Udah pakai kenalpot bising menaik motornya bawa sambil ngerokok nggak pakai helm, ah udah eta mah. Bukan combo lagi, triple. Aboh. Aduh, ah dasar. Ya udah ya, wargi ya, udah mau pukul 9 nih. Ngingetin lagi nanti malam Indonesia versus Kamboja di AFF 2026. Don't forget gitu ya. Dan saya harus mengakhiri kebersamaan kita pagi ini. Insya Allah besok pagi ya kita berjumpa kembali di program yang sama. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum.

Mărâna. Suka Pura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wargi Ista Sukapura, jumpa lagi di Dangdut yang merasakan hari ini. Mengawali jumpa kita, Rita Sugiarto dalam tembang

mau gabung bersama kita di sini silahkan. Mangga ya. Jangan ragu-ragu, usah malu-malu ya. Ini Bapak Idar yang dari tadi. Pak Idar, selamat siang Pak Idar. Terima kasih bersama Ibu dan semua yang kemarin kita mencoba langkah nih setelah sekian bulan. Teka mana-mana

0: menyambut Aden bersama Apio
1: Apin.
0: Kayaknya Apin namanya teh. Terima kasih ya.

Boleh Rani dari Mansur, siap. Sudilah. Kakak Amar. Sedalam apa? Nanti diluncurkan, iya. Berikutnya Epin Banten, aduh Kai Epin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang Deden sarang Icin kumaha daramang. Alhamdulillah eceut tos meluncur di daerah kidul. Pak Idar, Ibu Idar dan semua warga di sana. Ayeuna abdi erek ngarequest tembang perahu layar diungkit di antosnya. Pesanan abdi ulah lami-lami ek joget di pinggir jalan ieu teh. Kitu heula ti abdi Epin anu bageur jeung nu kasep cenah. Atuh nuhun jeung hampura pisan nya. Mang Den jeung Mamay Ceng.

yang penting perahu layar. Tiut, tiut. Kita buka lagi setelah Evin Banten ada Ape. Ape, pagi Kang Den TIC. Intun salam kanggo sadayana, salam kanggo sadayana Pen Sukapura, Kru Sukapura. Spesial Kang Den sarang Iceng ukeun lagu nama

ya jeng sok ibu tati alam. Ibu naon ah, ibu benaon we sok wa ibu pokona mah. Alamat tanya si jeng sok. Kita awali dengan Mansur Rani. Rani, Rani, sok Rani. Bang Mansur, silahkan Bang Mansur ke payun. Sok kita ajak semuanya berjoget bersama. Rani, alamat. Mangga nyangakeun tah. Kapaidar kali ibu sareng sadayana we nu di dinya. Kamari tepang sareng.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bioesa jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bioesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes BioHSA di Radio Sukapura FM.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Satu nomor dari yang jelas judul lagunya Ibu. Dari alam. Kita lanjut. Selamat siang Indra Gopan.
2: Karena air susu
1: Indra Gopan. Assalamualaikum siang Kang Deden. Siang buat Anda. Semasa selalu Kang Deden uken lagu Nati Ridho Roma Kerinduan. Salam ka urang sudah pala sadayana sareng Mang Ajay si ganteng teh spesial nama kangge ka Tete Icin seorang atur. Waduh ya, Mang Ajay si ganteng. Ayo Ajay ganteng. Gangguan telinga.

Mas Caca berikutnya siang Teh Iceng Kang Deden Damang hoyong lagu Dalam Cinta dari

Oke, kita akan cari Pak Queen, Hayang lagu Zakia dari Ahmad Albar. Kita cari juga.

Oke, kita dengar pesanan lagu kita Indra Gopal. Yang lagunya Tepara Ruguh, ya saya mohon maaf, mungkin tak bisa nyari. Nah, Ridho Roma, kerinduan. Buat yang pesan tembang ini, semoga Anda puas. Indra Koparmangga.

0: Ya Allah, ya Robi, ayin gablek salaki temen kesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukar ane jengjengkol, ayin awas mah.
1: Lain panon wae, di lain teh rematik ongko suku ge jadi pilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu mana teh kurunya akan jadi salaki teh pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Zakia dari suaranya Ahmad Albar. Dalam versi dangdut ya. Penyanyi najan kumaha ge, penyanyi tetap aja Ahmad Albar ya. Zakia lagu dangdut. Kita buka lagi WhatsApp-nya Mak Adit. Selamat siang Mak Adit. Assalamualaikum, pagi jelang siang Kang Den sama Ice. Pastinya pada saat alhamdulillah. Selamat wayahki wae kasadayana laguna lukaku Rita Sugiarto. Eleh urang ubaran atuh. Diantos laguna Kang penyiar mah makasih. Oke Mak Adit. Lukaku luka ya. Iya.

makan nyupa lapa ya Mak Dita. Selama Adit ada Teh Ucu Jaiter. Aduh artis ada ya mah. Assalamualaikum. Siang Kang Den Teh Iceng request lagunya Selimut Biru. Dikintun kasadaya utami Kang Deden metugas sampai tuntas. Manawi ayah Selimut Biru kita.

Berikutnya ada Abi. Assalamualaikum Taiceng, menurut lagu gelas retak di Mansur. Kayak orang pilari sungai nanum pada pepes, orang pepeskin sekalian. Masih utuh kamu bikin retak ya.

Dari Mansur S ada. Boleh, boleh. Hanya dari Mansur yang ada ya. Oke, buat Ma Adit anu kekoyong selimut biru. Kalau dari Tasugiyarto kita gak punya Ma Adit ya. Oke, kita dengar dari suaranya Yuvalapa, Lukaku.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek
2: Sakura Rekod Surabaya.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung papal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Waduh, duka ting den. Mak Bijar, assalamualaikum Mang Den Wilujeng Enjing, salam kama Mak Caca. Gaspol salam satu jarum. Mak Caca. Teh Mak Bijar salam satu jarum gaspol keun cenawek. Oke. Berikutnya dari ujung nomornya 7966. Tulisannya Hong Kong. Saya enggak bisa baca. Gayanya gaya. Assalamualaikum Kang Den Damang. Kang Den hoyong lagu menyulam kain rapuh. Direpina atuh nuhun. Di dalam hatiku. Ini kan nyebutin nama juga. Bukan salah, saya baca saja tidak bisa. Ini tulisannya tulisan

dalam kain telapak, tapi tulisan di sini tulisan bahasa Indonesia yang benar. Bisa nggak saya ngetik ya, menyulam kain telapak?

Christina. Boleh deh ada ya. Untuk sebagian kebaca. Luka-luka mana deh diajarnya ya kuringnya. Christina menyilam kain rapuh berikutnya. Tujuh 966 ya. Mahnaila berikutnya. Assalamualaikum. Siang Kang Den Hoyong, lagunya Senyum dan Antara Senyum dan Perang Merinta. Salam kasadaya para jahiter. Cisiti Cipokek, semangat gas terus. Spesial Kang, sehat selalu.

antara senyum dan perang. Aduh, dari nyupala pak boleh ada ya. Tujuh sembilan enam enam.

kembar berikutnya. Assalamualaikum siang Kang Den, kumaha damang Kang Den teh ijin. Membeti asanya peng HP sibuk ke mesin. Hoyong laguna Kang Den oleh-oleh Rita Sugiarto. Oleh-oleh.

0: Cristina Mnium, menyulam kain rambut.
1: Duka-duka duka, duka, duka.
0: Oke, selamat menikmati buat yang pesan lagu menyulam kain rambut.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

Oke, Andri Dewo, assalamualaikum, waalaikumsalam, jeng si ada dan kalian tejeng yang lagu selimut biru, no biru biru nawe kia, pamit ayah mah kasih tas sampai ti Adela, dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura kayak ada dan

Mah Topan siang adedin, Mah Topan hoyong lagunya jangan tunggu lama-lama. Moal Mah Topan, kurang bebas ke. Jangan tunggu lama-lama ya. Oke. Okay.

Ada yang cuci piramida boleh. Tidak akan tunggu lama-lama sakrap deui kecros. Hai naon. Dicolok naon. Ku jarum kaput Kagabah itu. Oke, matopan tunggu ya. Berikutnya Mama Iksan. Assalamualaikum ke Anden Teijeng. Bade ukeun lagu Tirita Sugiarto iming-iming. Salam nama Kanggo Elsa. Kang Den sareng Teijeng. Mugi sing sararehat. Wassalam Mama Iksan dari

Perining Kujang, assalamualaikum Syaden, salam buat wargi Setia Sukapura. Spesial buat Iceng, semoga sehat selalu, amin, terima kasih. Dan sehat selalu, mau lagu ada dan sebening embun. Oke, kita cari nanti sebening embunnya ya. Sebening embun. Perining Kujang. Berikut 7966 tadi sudah ya. Kang Den, spesial Abimama Rizky Tipali Setiawara. Selamat Rizky, selamat siang ya. Berikutnya ada Mahfatir. Siang Kang Den, Teh Iceng minta lagunya Titip Cintaku. Kalau enggak ada, kalau ada waktunya, salam buat semuanya saja buat Teh Iceng sama Kang Den. Atur nuhun sawang sona. Dan berikutnya ada Wis nih. Bang Bung Hideng, Bang, kirim-kirim buat wargi. Oh, ini acara dangdut atu. Yang baik yang ada ya ade. Baik ade Jamal, Jamalela Gang Arjasan. Ini ada Wis ya.

0: pokoknya.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

kita akan sampai di titik paling akhir hingga akan masuk ke acara berikutnya setelah acara ini. Yang jelas terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf dari segala kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan lain. Untuk hari ini saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semua, jual lagi lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Polres Banjar razia 300 knalpot brong di simpang Tugu Pahlawan. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Untuk menjaga kondusivitas wilayah, Polres Banjar menggelar razia stasioner dan patroli gabungan skala besar di kawasan Simpang Tugu Pahlawan Kota Banjar Sabtu 25 Juli malam. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menjelaskan kegiatan menyasar aksi kejahatan jalanan, mengantisipasi pembegalan sekaligus menertibkan penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot brong. Didi mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas, terutama yang mencurigakan. Menurutnya, selain kelengkapan dokumen dan fisik kendaraan seperti plat nomor, penertiban knalpot brong menjadi salah satu prioritas utama petugas. Hasilnya, berhasil mengamankan lebih dari 300 unit kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Pelanggar tidak hanya dari Kota Banjar, tetapi juga dari wilayah perbatasan seperti Lakbok, Ciamis, hingga warga dari Jawa Tengah. Selain razia di pusat kota, Polres juga menerjunkan tim unit reaksi cepat dan tim Prabares untuk patroli ke daerah rawan termasuk Kecamatan Pataruman dan Langensari.
5: Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang patut dicurigai, terutama kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan plat nomor serta kelengkapan yang lainnya. Juga yang menjadi atensi adalah knalpot brong yang selama ini sudah menjadi keresahan masyarakat dengan suara berisik yang bisa mengakibatkan orang menjadi depresi. Untuk knalpot brong yang sudah kita amankan, ya kurang lebih sudah ada 300, kebanyakan memang dari Banjar sendiri. Dan kalau di Langensari ya perbatasan dengan Lakbok, Langensari itu dari ada yang dari Jawa Tengah. Karena kita juga mobil patroli Prabares dan PRC serta lalu lintas, kita keliling di kecamatan-kecamatan. Di Pataruman, Banjar, rata-rata semua didapatkan adanya knalpot brong.
2: AKBP Didi menambahkan pencegahan juga dilakukan hingga ke desa. Babinkamtibmas dan Babinsa diminta menegur warga yang kedapatan memakai knalpot brong. Sosialisasi larangan ini menyasar bengkel dan toko spare part motor di Kota Banjar. Polres Banjar berharap langkah ini bisa menekan gangguan Kamtibmas dan menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat. Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah. Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Mina Ciamis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
6: Kepawawan tuh.
7: Pumpnya hilang.
6: Ini mesinnya tuh. Tutup mesinnya hilang.
7: Potong.
6: Iya sirun. Jebol, berulung. Rusak parah perahunya tuh.
7: Gading hilang semua.
2: Ketua Sar Barakuda Sakyo Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara Sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Cikidang. Kerusakan ini membuat struktur mercusuar bergoyang hebat dan sangat membahayakan navigasi kapal.
8: Mercusuar atau lipera pintu masuk pelabuhan yang samping kanan ini penyangganya putus satu dan diterjang gelombang goyang. Ini sangat membahayakan dan ini

0: terjadi sudah dari kemarin malam. Nah, sementara ini gelombang juga besar, tinggi, disertai kabut tebal.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kementerian Koperasi bersama Kementerian Kebudayaan, Dekopin, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya resmi mencanangkan revitalisasi kawasan Tugu Koperasi, sekaligus menetapkan kawasan itu dan Gedung Kongres Koperasi 1947 sebagai cagar budaya di Tasikmalaya Minggu 26 Juli. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pencanangan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Ia berharap kawasan ini menjadi pusat budaya, pusat ekonomi, sekaligus ruang publik baru bagi masyarakat. Menurutnya, revitalisasi bukan hanya soal membangun fisik, tetapi juga upaya menghidupkan kembali semangat gotong royong gerakan koperasi yang lahir dari Kongres Koperasi pertama tahun 1947.
3: Kami dari gerakan koperasi bersama Pak Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia akan mengumpulkan juga penggalangan dana dari seluruh koperasi-koperasi yang ada untuk membantu penyelesaian pembangunan fisik dan juga untuk mengoptimalkan bangunan ini kembali berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Mohon doa dan dukungannya juga. Kota Tasikmalaya tadi secara baik disampaikan oleh Pak Menteri Kebudayaan menempati posisi yang penting. Jadi
2: sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan berharap revitalisasi tidak berhenti di seremoni saja, tetapi segera direalisasikan. Dengan begitu, Tasikmalaya akan semakin dikenal sebagai tempat lahirnya cikal bakal perjuangan kebangkitan koperasi. Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah menetapkan kawasan ini sebagai cagar budaya. Penetapan secara nasional tinggal menunggu keputusan Kementerian Kebudayaan.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Gena merenang. Ngarena. Sukapura FM.

kino at na berita. Mangga orang serangan dari acara lagu-lagu Sunda. Anu sejak mundut atau sejak gabung ini acara mangga diaturan nanti 08 hiji 222 8 hiji 0 hiji. Antun kintun wasapna diantos. Nyangkakin ke buku kati Hendarso dinada daliman.

0: Dis Carlo Migar Bangung Hideng Mangga Ke Antos Kanggo Saderek Adeh Wis Kanggo Adeh Wis Kanggo Adeh Wis Si Pinang lagu nunjo de menjadi tanggungkan kurang
1: sangkan manjang pinet kana
0: salah jengna saparatus nadeh wis Andri Dewo aturan Assalamualaikum sampurasun adeden kalete ijeng tepang dehoyong kawina tindo sumbang moga kasahan pamita ayama duriat tasik malah

Mahanis alajengna haturan wilujeng siang Kang Den Bunda Iceng kumaha damang. Alhamdulillah. Hoyong kawina lamunan diantos hatunuhun. Mangga mahani soran dewa uyos mangga sok.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing teh awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Kapandak, Punten, Lakauka, Heri Irawan, Manawi, Bade Mundut, Nusaresna, Mangga. Garut Kota Inten, kamari leungit gitu. Sas dihapus, luka leungit, apa nama. Ujang Goni hadir Kang Den Hoyong Kawihna, Jang, salam. Salam ka Iceng we sareng ka Deden Oge Cep Totong hatur nuhun.
1: Hatur thank you ya buat Ujang Goni ya. Kurang
0: ajujur. Kawina naon?
1: Kawina ulah hilap cenah Jang.
0: Oh Jang.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insya Allah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui, tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mangga nyengakin kanggo sadaya ya mah. Kalebet pangulem mohon pangulem ti mamah dede nama atau sarang nesanesanesna kali wargi isim kuring sangatan anwet pundur awet pungkuru wilujeng leleson kasadayana sakit tu anu kapihatun lasiapunten kekiranganan isim kuring atau ya nijeng jang totong nyatongnya
1: ngeraswa
0: enggak amit pundur awet pungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merna, Merna, Merna, Merna. Sukabura FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi.
3: Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak dari banyak orang peminat.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Bupati Purwakarta desak evaluasi keamanan Waduk Jatiluhur usai petugas ditemukan tewas. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Harga kentang naik dari Rp18.000 jadi Rp22.000, pedagang di Pasar Kanoman Cirebon keluhkan daya beli menurun. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di kawasan objek vital Waduk Jatiluhur. Permintaan itu disampaikan usai Sumarna, 40 tahun, petugas keamanan waduk, ditemukan tewas mengambang di area Tanggul Ubruk, Jumat 24 Juli. Bupati saat bertakziah ke rumah duka di Desa Kembang Kuning minggu kemarin menegaskan peristiwa harus jadi momentum perbaikan standar keamanan.
5: Kita serahkan pada pihak kepolisian dan kepolisian sedang terus melakukan penyelidikan.
6: Sebaiknya sih memang harus ada kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area dan tingkat kerawanan. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong. Harus orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah.
4: Sumarna diketahui bertugas sebagai Danton Linmas Desa Kembang Kuning. Ia terakhir terlihat Kamis jam 10 malam. Rekan kerjanya menemukan pos jaga kosong dan motor korban masih terparkir. Jumat pagi, jenazah korban ditemukan mengambang tak jauh dari lokasi. Petunjuk awal berupa HT milik korban ditemukan di atas perahu. Polisi menduga kematian korban berkaitan dengan teguran terhadap sekelompok orang yang melakukan vandalisme di area tanggul. Dugaan itu menguat setelah beredar status WhatsApp korban yang mengeluhkan coretan di jalan waduk. Sebuah rumah panggung sederhana yang dihuni satu keluarga di Sukabumi rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah Kamis lalu. Tiga anak yang tengah terlelap di dalam satu kamar meregang nyawa akibat terjebak kobaran api yang membesar dengan cepat.
7: Kebakaran rumah itu terjadi di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Mereka yang menjadi korban tewas adalah Aljenar Malik Saputro yang masih duduk di bangku sekolah dasar, Saka Asadek yang merupakan siswa PAUD, dan Syakila Almahira Quinza yang masih balita. Kapolsek Nyalindung, Ibtu M. Yanuar Fajar menjelaskan, peristiwa bermula dari pemadaman aliran listrik sejak pukul 18. Dalam kondisi gelap gulita, Aljenar sempat menyalakan lilin di ruang tamu sebagai penerangan darurat sebelum akhirnya beranjak tidur. Setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Fajar mengungkapkan, korban merupakan saudara kandung yang selama ini tinggal bersama neneknya Nia Kurniasi. Ketiganya ditemukan meninggal dunia dalam satu ruangan setelah sempat tertimbun material kayu bangunan yang terbakar. Luka bakar yang dialami korban hampir 100% dan ada beberapa bagian organ tubuh yang hilang.
2: Ini statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi, sedang di luar.
4: Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah.
8: Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat, Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Mina Ciamis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
9: Bupa Wawan, tuh.
10: Musibah, tuh. Apnya hilang.
9: Ini mesinnya, tuh. Tutup, mesinnya hilang.
10: Potong, potong.
9: Iya, sirun. Jebol, berulung, rusak parah perahunya tuh.
10: Gading, hilang semua.
8: Ketua SAR Barakuda Sakyo Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara Sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Ciki.

0: paket kecil sabu, serta uang tunai Rp575.000.
1: Pengungkapan kasus berawal saat unit reserse kriminal Polsek Gunung Putri mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga mengedarkan obat keras tertentu tanpa izin. Dari tangan pelaku, petugas menyita ratusan butir obat keras yang diduga siap diedarkan. Hasil pengembangan penyelidikan kemudian mengarah ke lokasi lain di tempat berbeda. Petugas kembali menangkap dua pria berinisial M dan H yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat penggeledahan, petugas menemukan satu paket kecil sabu yang diduga menjadi barang bukti tindak pidana tersebut. Dari hasil operasi, petugas mengamankan sebanyak 1.188 butir obat keras tertentu, yakni 488 butir tramadol dan 700 butir eksimer. Satu paket kecil sabu serta uang tunai sebesar Rp575.000 yang diduga merupakan hasil transaksi. Seluruh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mako Polsek Gunung Putri sebelum diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
2: Bergerak cepat, langsung mendatangi TKP. Alhamdulillah kami berhasil mengamankan 3 pelaku.
1: Kepolisian menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk peredaran narkotika dan obat keras ilegal serta tidak memberikan ruang bagi para pelakunya di wilayah hukum Polsek Gunung Putri.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, khususnya harga kentang dari semula Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional Kanoman Kota Cirebon mengeluhkan kenaikan bahan pokok yang berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
3: Selain bahan pokok berupa daging dan telur yang harganya melonjak, sejumlah bahan kebutuhan pangan lainnya juga turut mengalami kenaikan. Di antaranya adalah bahan pokok seperti kentang yang harganya mengalami kenaikan. Dari harga semula sekitar Rp18.000, naik menjadi Rp22.000 per kilogram.
4: Kalau cabai mah nggak begitu naik, standar. Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak dari banyak orang ini, peminat, banyak pengunjung.
3: Kenaikan harga bahan pokok dikeluhkan oleh para pedagang, terutama karena berdampak terhadap daya beli konsumen yang ikut menurun. Hal tersebut tentu mengurangi omset dan juga penghasilan pedagang yang berkurang. Para pedagang berharap kenaikan harga bahan pokok bisa kembali normal agar masyarakat yang berbelanja kembali ramai seperti sebelumnya.
0: Maraknya aksi kejahatan jalanan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Jawa Barat mendorong gubernur ikut turun tangan menyelesaikan masalahnya dengan menggelar sayembara berhadiah antara 5 juta hingga 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap begal, copet, jambret, curanmor, dan kejahatan lainnya.
5: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan alasan dirinya menggelar sayembara tersebut adalah untuk memicu masyarakat untuk mengaktifkan kembali ronda malam agar situasi keamanan di lingkungannya masing-masing terjaga.
6: Tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa? Misalnya ronda. Udah dia ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh.
7: Ya kan harus diserahin. Gak boleh mereka dalam keadaan babak belur. Babak belur kita gak kasih hadiah.
5: Di sisi lain, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mendukung sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, sayembara itu bisa mendorong masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga keamanan lingkungan. Lebih lanjut, Irjen Pipit mengingatkan masyarakat agar tidak menghakimi pelaku yang berhasil diamankan.
8: Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam menjaga kamtipas. Ini adalah wujud pemberian semangat.
0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, melakukan groundbreaking Stasiun Bekasi Ekstensi di kawasan Summarecon Bekasi. Pembangunan menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development, TOD, yang mengintegrasikan tata ruang, mobilitas, dan aktivitas ekonomi guna mewujudkan kota yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
9: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pengembangan kawasan perkotaan harus mampu menjawab tantangan urbanisasi yang terus meningkat. Menurutnya, konsep TOD menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan kawasan yang mengintegrasikan hunian, pusat aktivitas ekonomi, ruang publik, serta sistem transportasi massal sehingga masyarakat dapat beraktivitas lebih efisien dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. AHY menjelaskan pengembangan kawasan berbasis TOD ini tidak hanya berpengaruh

0: fokus pada integrasi berbagai moda transportasi, tetapi juga mengedepankan penataan ruang dan tata guna lahan sebagai pondasi pembangunan kawasan.
1: Seharusnya membuat masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih produktif. Tadi, kalau saling terhubung misalnya dengan kereta, komuter lain, bahkan kereta antar kota, antar provinsi, kemudian nanti juga terus dengan LRT dan lain sebagainya, dan penggunaan transportasi publik yang semakin nyaman.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura
5: Anda
4: FM.
5: Sedang dan mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Merenas. Sukapura FM. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek sarakit yang mendekesel. Berang penting nga nunung tu, neta teh panon teh atiuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh, rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi sarakit teh pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung etama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami, oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang buat semuanya. 98.9 FM masih tetap bersama Anda siang hari ini. Dewi yang teman

0: Jadi kalau sudah pahit Anda tahu sendiri ya. Semuanya serba pahit ya.
1: Cintaku menjadi harapku sia-sia.
0: Ini adalah lagu dangdut wargi dari Nazia Marwiana dengan Terdiam Sepi ya. Tapi dangdutnya kagak ada kendangan ya. Gak apa-apa, yang jelas enak. Masalahnya kalau bikin sendiri kagak bisa wargi ya.

ya. Jadi salah satunya hari ringan ya. Nyenang-nyenang karep, nyenang-nyenang karep. Khawatir tidak ada yang bisa menyenangkan Anda ya, nyenangin diri sendiri aja.

Terima kasih tentunya untuk tetap setia siang hari ini, wargi yang lagi kerja, selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Yang sudah nyelesai karena semua pekerjaan udah kelar, selamat menikmati hari luang Anda. Semoga apa namanya bisa ya ngabahuhai begitu ya, you know ngabahuhai. Tidak, oh iya, selamat beristirahat.

sudah ngawe ya, hantur nuhunnya. Semoga kuotanya tergantikan hal rese masalah kerbutek ya. Tidak bobot siang jadi rada rungsing. Jadi kalau tidak istirahat ya, tidak tidur siang, bawaannya bukan bawaannya, tunduh begitu ya. Dalam hati. Kalau Anda merasa sangat capek ya tidur aja lah sebentar, setengah jam, sejam begitu ya. Dulu gak keburu kemarin, jadi kemarin hari ini gak keburu tidur padahal menit capek. Dengan sudah memakan sesuatu yang membuat mataku jadi cengar. Apakah itu ya yang pedas-pedas yang lada-lada? Pada akhirnya ya teralihkan perhatian tidurnya begitu. Anda melakukan hal yang sama tenanawan, monggo teh-teh ini.

Siang buat semuanya yang masih, bukan yang masih tetap setia mendengarkan Radio Surabaya. Yang sudah nge-WA Mang Amar Wirjeng siang Bunda Cantik Tawis Manco lagu Rasa Cinta adalah Ade Asridatur Nohon. Lagu Nakala Labur Dewi Cari yang lainnya Kang Amaren tenang. Kabur itu dibayar.

Bueno, buen soy, Kapan secara tunduk tidak bobo siang, Gusti Nu Maha Suci. Sekarang sudah tidak lagi. Oke, Mang Amar, selamat siang untuk Anda. Siang buat Repa, Mama Fatir, waalaikumsalam. Siang ubun siang, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Lagunya ku puja-puja bun, hatur nuhun. Iya, sami-sami ya. Cariin dulu spesial Mama Fatir ya. Neneng di Kujang, waalaikumsalam. Ijeng siang hadir nyimak. Moga bunda sekeluarga sehat. Lagu dari Noe Pita Mala. Sinantanan ukan lagu. Biasanya getar mental lagu. Putra RR, waalaikumsalam. Bunda selamat sore. Awali dengan Siri. Lagunya Roti Buaya. Salam semua yang lagi mendengarkan bunda siaran. Salam sehat buat bunda, terima kasih. Sehat-sehat juga, amin. Doa yang sama buat anda ya. Buat Om Sandi, jangan lupa ngopi dulu biar jag-jag ngejahit. Jag-jag ya tetenya mau ngopi lah teh. Oh gitu, berarti penyiarnya kudu ngopi merah ada jag-jag nih ya Putra RR. Lagunya nanti dicariin untuk anda. Assalamualaikum bun. Waalaikumsalam Duda Araba bun merada cengar ada nunutan ngagas beri moe pare. Kerja di atas kerjanya Elsa. Elsa sehat semoga sehat selalu buat Elsa di Cikatong masih nunutan orang nanya ya Allah nyanyi tapi semoga menjadi ini deh ya.

sing dere bengar Elsanya. Pelayoi gawe gawe ayoi bengar hante. Sajikan sama Sri Jeng Siang. Terima kasih.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuh sutukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Tak rumat sekopi.
6: Spesial buat Amar Ganteng, lagunya aku puja-puja, enak aku puja-puja, kecomen ya. Ker ngeprek manuk Amar, tayana tada laguna nukiwainya. Manuk bun, manuk bedoy. Manuk hirup dan manuk ae.
7: Masih bersama Ganjar.
6: Mama Fatih Rujang Siang, Mama Fatih ya. Ketanen yang kujang, ada rindu. Lagunya belum disiapin, puter RR lagunya gak ada. Dia mau ayo ngegunuk-gunuk lagu ya tanya. Tapi biarlah, biar Anda senang. Keputar syukur, tidak keputar ya, maafkan saja. Wajah.

Kang Andri Dewa, waalaikumsalam. Milajeng santan, alhamdulillah tiasa di ngopingkan ibun. Oh iya, iya. Sekarang hari Senin ya, tanggal 27. Tereh Juli dengan tinggal seberapa poe deta. Kata Agustus yang merdeka eh. Teka rawas dinten Senin deh, wadi dia mau jebit tiris tapi panas. Ah, sama ini ge. Es poe Senin deh di karang nongga ge. Burung berjuang. Es panas tapi tiris diri oge sami. Laguan pun pahit akan manis akhirnya dari Ukai. Pahit akan manis akhirnya. Pemita yang happy asmara menepi. Dikintun kau kasarnya pendengar Sukapura. Kau ke ibu sehat-sehat. Atur nuhun. Sami-sami. Kangen di Dewo di Kira Condong, Bandung. Selamat siang untuk

0: rezeki di negeri orang. Di negeri orang. Betul ke Bandung itu sakit cepen deh. Ada 4, ada 9, 4, 4 deh. Ura golek musuh, ya ora seneng rusuh. Yang bodoh ke bentuk, ojo lali aruh. Selamat siang, Cis, ya. Atau Teteh Ratna, atau Ibu Ratna, Ibu CEO. Duh, bingung nih, yang ngan itu saya, tuh. Ngaranan. Efek ditinggali di atas nanti ya udah auto ya mau jauh tici cek dewi. Cis, selamat siang untuk Anda. Salamnya buat bos Dadang, kemana bos Dadang Araya gitu ya. Semoga sehat-sehat, lancar usahanya juga begitu ya. Ini lancar yang suka cepretan kucis-kucisnya. Marton, sore bubun cantik. Sore Marton, abi ayah bun biasa bari ngaputnya. Bener bun menghibur diri temen dengan haringan. Daripada lelumpangan di jalan. Jadi sangat jelma gelo. Bener tuh bun, bener ya. Anak tinggalin.
1: Aku pamit gantang yo.
0: Nges kumado itu ya. Tadi senangkan ku batur ku serangan Maraton menghibur diri hari ringan daripada lelempangan. Sore buat Marton, sehat-sehat anda sekeluarga Kang Deddy di Cicariang Waalaikumsalam Lujang Santan Ambu Santan laguan Juragan Empang. Salam kawargi Nuya dicacar yang tongoh sadayana. Khusus nama kakak Ambu we seneng. Atunun Kang Deddy di Cicariang. Cicariang mana itu emang Deddy lembur ngaran Cicariang. Masa dikawal lu Cicariang aja. Lujang siang Kang Deddy. Lujang ngaput. Pasti pegawai anak-anak ngaput. Kibar cip lujang siang bunda. Ayah si aku gak nuju relesan uing ngoret. Mata teh rada-rada berat itu. Sok di Bandungan beri obo. Salam ngoka bunda. Kali pendengar nuju marah rancok. Wassalam kibar cip. Burungku datang. Semua senang. Anda mah pegawai PU Bersih wae ngoret di unggal poe. Sing penting menang. Semua balik ke sarekeun ke bare cip Burungku merci. Magin, waalaikumsalam. Ibu mas siang, Magin nuju bobo. Sambil denger ibu siaran laguan yang menua bersamamu. Bersamamu itu no mana? No yun itu. Curiga gesare. Magin ini jengah lesan ada Irgi siang bubun cantik siang Irgi ganteng. Ini kata hebat. Siang bubun cantik bersama Amar ganteng ya cek Irgi. Lesutengnya makun lagu nama naon yang didengerin ya. Siap Bang Irgi. Sore juga untuk Anda. Terima kasih sudah hadir. Saya Ucu Jayiter. Waalaikumsalam. Sore yang panas tapi tiris. Ya ubun iya. Saya juga serada-rada-rada riut. Itu sirah tedukan naonnya. Laguan biar unget-ungetan ku puja-puja. Udah disiapin. Salam buat semua. Spesial ubunnya Lira. Moga sehat ceria selalu. Doa yang sama buat Teh Ucu. Di Cipariuk selamat siang. Lagunya ada yang request jadi nanti di gabungin aja. Wandung di Cikangareng, waalaikumsalam yang siang apa kabar? Sehat wah. Lagunya Kamelia, salam buat semuanya, buat bunda sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, wah, Wirujeng siang. Lagunya insya Allah begitu ya, semoga bisa diputar nanti. Ada Bi Haji Ikok di Pasir 70 Rijeng siang, Bi Haji. Maju naon. Curiga kernyitak ya. Rijeng siang ngawka Bi Ikok Elsa Cika Thomas, alhamdulillah bun sehat sewangsuan, alhamdulillah sing sehat selalu bunda ge ame maturan abi ngajahit si jalu ini langsung joget kecoh menil Amar mental lagu iya ma kerayawa nyonya omanu kau kicau mania. Abi agak kerja pengmanuk dah beli lepas. Suriga katirisane. Tiga marwah itu ya. Ganti ya, jangan ya nanti aku cepet terakhir. Kemarana lah aku tanya. Bun batuk asma ada rekomendasi obatnya apa buat anak-anak? Mending ke dokter lah ya. Di sini nggak ada buat asma Kalau asma itu dikasih cuaca dingin nukite sok kambuh gitu ke dokter putra RR. Sabar tahun tuh jabang budaknya teliti kene orok kene ya. Mendingan ke dokter lah biar ini ya. Penting menang. Biar apa namanya, biar ada kepastian begitu ya. Papa Queen hadir bun. Aduh telat tos meeting hela jereng CEO PT Mencari Cinta Sejati. Kemari mencari cinta tidak sejati katanya. Kayak meeting yang CEO PT Mencari Cinta Sejati. Lagu Nabi Mengesti gempa puter wengke jam 4 bun. Pengertian Nabi Sirius. Dewi itu tadi kan nangan lagu kira ingin tengah larut. Ramadinda, Cicariang, Cikadongdong, Bojong Asi, pengenan bu, salam buat orang Cicariang. Oh. Ayah kesepuhan Kang Ramadinda. Mana itu Cicada? Saya mau siapa? Ya Cicariang di Bojong Asi. Mau apa Cicariang? Mau di itu di Kawalu gitu. Kang Ramadinda damang Semoga sehat selalu Salam buat nyipelem aja begitu mama pelem Nuju marah bahaya bu asa soak harga uut 5.000 sakilo itu non lagu. Segenda juga si itu teh jika si sangaran nanti, jika si repal kerahayo nyekelan manuk bisa lepas. Manuk kirup malin manuk payo doi.

Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur,

0: sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Sudah pukul 14.52 yang baru gabung siang hari ini dan mengantarkan selamat siang ya. Untuk Bapak Queen yang minta lagunya yang kayak jam opa tenang. Sejam deh.
4: Punah semua.
3: Wah nyanyi ya, rada liur sirai. Nawan-nawan ada sir, ada liur sirah begitu. Mang Endra Dogar, waalaikumsalam, rejang siang bubun, moga sehat ya. Cantik nang mau dibaca geus nini-nini era. Ugan laguna Ridho Roma kerinduan. Salama Ija, sarang Waala, tukang seblak di Sudapahla. Spesial kamu kabupun cantik seorang atur nuwun kebaca. Sami-sami Kang Indra.
4: Sejuta rasa.
3: Disempat kemarin ke Singaparna, gitu. Jadi cerita nama nyakseni acara ulang tahun Kabupaten Tasik ya. Kalah liur ningali jelemai. Kan di sana banyak ini ya makanan-makanan itu.
4: Asal jangan pernah.
3: Jajanan-jajanan ada Teh Dini ya, Teh Dini seblak Ciguah. Di aku ku Bapak Bupati ya. Pokoknya belanja warung gue warung kudar gitu kan teh karena sebelah mana embung tebuki kan ngali ada itu ada standnya teh dini sebelah Ciguha. Pokoknya makanan-makanan yang terkena dari berbagai kabupaten hadir, salah satunya Teh Dini Dirium. Terang Tasik kuriki sebelah teh. Jadi yang lewat ke setannya itu kan ngajajar setan gitu nya, setan apa gitu, dari intansi apa gitu. Namun ngaliwat kadinya karena setan Teh Dini anu di Ciguha bersin kabeh. Jangan status tapi anu komentar Jangan cari tahu anu komentar di aku cete kubupati sebelak Teh Dini pasti we bawa napa itu tah Pak kepala desanya itu tuh Pak Yudi
4: jika benar itu jangan
3: diinstruksikan merenan. Pokoknya tiap daerah yang makanannya diarudag meskipun terpencil gitu nya, yang celena di mana gitu bawa di jeun setan di dia pangnyeun ka ini teh rada riet apa ngamari jalan-jalan pepanasan salah satunya ada stand ciga di itu setan sebelaknya Teh Dini Teh Dini Ciguha sebenarnya. Ya Sabungan apa nan Indra Dogar ngirim wae ala tukang seblak di Sudapala. Jadi ingat ke Teh Dini kemari.
4: Mereka berkata asal jangan pernah engkau.
3: Malamnya ada ST12. Ah liur ya pokoknya ningali jalmi ada kalah puyeng. Dengan SCNO itu nih kalah liur ingat. Ah kacai habis berapa botol nyi. Asa yang seger-seger setelah makan ini makan itu dengan ceno ada dengan ceno ngededak payu panas kita. Acaranya terpencar jadi naten temokus begitu ya. Ngobrolan wen kamari kasih ngaparna. Ingat kan nyeblak Teh Dini Ciguha ya orang nyeblak mentah beki Dewi mah anak kirim sebelah kesini juga Dewi gak bakalan makan eh teh beki lu kan kok naon embung
4: dalam hati
3: sore ya buat Indra Dogar eh
4: nanti
3: Ranger Biru naon cina si Marton Tebun tena naon eh ini hari ringan daripada lelempang.
4: Bila kau tiada hadirin
3: tete ngomong kena ngwaranger tenang
4: rasa pedih.
3: Ujang Goni sore kawinnya cinta rasi Adela hayang kubun no ngiring nyanyina sehebe tenyanyi eh. Nyanyi lagu cinta rahasia dikintun ke para jahitar sadina utamina ke kaubun nyalira hatur nohon kandak-kandak nyeri huntu kang ete kang ujang goni pas ngenahun itu laing sekarang sore saya ayahnya Wang Idan wejang siang eh Bu Dewi di kursi goyangnya lagunya daun kelapa dikintun kau kapan suka pura kayak ke daun cau eh
4: seperti
3: daun cau eh. Andi Dewo eh bun absen nyeroheng kamu nacan ayam ya siata itu bukan kuota siata
4: hadirmu mengubah
3: itu bukan kuota siata itu sepanjang cenetan si
4: nyeroheng
3: itu bukan kuota siata jadi tinggal WA ke dia Mimicit sore bun hadir bun terima kasih selamat sore lagi buat Bibi Cik ya. Kata karyawan eta Bu Haji usianya sudah tua tapi suaranya muda.
4: Jika benar itu jangan
3: ajakan ke 70 tilu tahu.
4: Percaya salah
3: Cis, ujah kan ke karyawan usianya nggak 73 tahun katanya. Kata karyawan itu Bu Haji usianya tua, suaranya muda. Apa yang digumulis-gumuliskan itu? Mereka ciri masih muda gitu. Salam buat karyawan karyawati ya. Biasa we size L saya macet.

spesial karyawan-karyawatinya Cis ya, atau Bos Dadang tah. Di eta di naon atuh Cis ngelan lembur. Cangkuang. terima kasih Cetitiu, Cesuti, wilawalikum salam, selamat sore. Laguan dua kursi, salam Kak Indra Dogar buat suamiku spesial bunda yang tugas atur nohon. Ya sami-sami, kayak lagunanya insyaallahnya. Teh Ucu Hanopi selagunya bun, ya sami-sami. Itu teh request anana mama patir di Kawalu pengen laku ku puja-puja pas teh Ucu nu ngadukung itu lakun lagu ini spesial buat Putra RR. Terima kasih bunda lagunya, iya sami-sami akang. Mang Jahidin hadirmu mengubah. Ngora kene geus disebut Mang Jahidin. Mang Jahidin teu make emang geutang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam siang Bun. Moga sehat selalu. Amin. Atur nuhun Jahidin doa. Aya kitu barudak ayeuna orok ke budak kritik ngaranna Jahidin saeuweuh. Ayeuna mah kata rarese ngaran budak kitu ka ajeng teh ka harti lenye. Teu inget ku sakali kitu asa meneng cocok kene Jahidin kitu nya. Ucu, Suti. Cuma kete Ucu. Ucu, Suti. Ngaran baheula Idar nya. Ramadinda mah dengaranna Galin Ramadinda Kang Nang. Hadirmu mengubah sejuta. Es pugu amaro ditu samarane. Nyawang Jahidin. Udah kayak nanti ngalala arti. Sok budak Cisa ngarana. Udah mau apa sekali sewe. Karena rese nyebut now. Biarkan semua mereka berkata. Asal jangan. Ini halus tapan ngusaki-aki gitu. Ki Jahidin gitu. Percaya selalu. Untung saya mengarana familiar Nindadeo.

Mama Pati, non lagunya rada cengar itu tadi menunutannya nih sabar tuh batur gitu cementa lagu kudu sabar. Mama Adit ayah bu cicariang no bade kepetakan sami abis resep resep sebelah resepnya Mama Adit tapi duka dah eh. Jadi kalau belanja aja KPHP tanah di sisi jalan sebelah kenaon sok nutup irung nanti beki. Tebeki pun tebeki nyawa mandi tuh kaku mak. Mama Adit, Bapak Marki, Wilujeng Sonten. Da lin ngaran asli Adit nama ngaran anakna Cik Ido muntah salah Adit Mama Adit Cik Ido Mama Sansan moga ibu sehat-sehat sekeluarga amin. Mama Sansan terima kasih doanya ya. Doa yang sama buat anda ya. Dan bagus Rijang Santan, moga sehat sekeluarga bun. Salam Katehulan sama Wanut, Maikok dari Den Bagus Raguan Pecah Seribu. Ya, insya Allah. Sore Den, terima kasih. Punah semua. Deden ngarana Den Bagus tanya. Dibicit jadi yang sebelah abi bun. Ih, mungs.

Ada Pak Queen, sami pun sarang abdi teresep kana sebelah, keresep kana kana imbit kali sarang cici sabi. Tebalik.

Ada Nasar 15.18, kayaknya ada Rindu dulu deh. Ya, nanti setelah itu, setelah adzan kita balik lagi. Gak lama-lama lah, jam berapa? 15.35.40 lah kita balik lagi ya. Jadi selamat menjalankan sholat, melaksanakan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum keputer, yang belum kebaca, wah, WA-nya nanti dibaca.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ada empat hal yang hilang dengan sia-sia. Satu, makan setelah kenyang. Dua, memasang pelita di saat terang bulan. Tiga, bercocok tanam di tanah yang bergaram. Yang keempat, berbuat kebaikan ketika bukan ahlinya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sejumlah kecil ilmu menuntut sejumlah besar tindakan, sebab ilmu tentang hari akhir menuntut orang yang memiliki ilmu semacam itu untuk bertindak sesuai dengannya sepanjang masa hidupnya.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
3: Naon ceng?
4: Iya, ger Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
4: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik ngilikan.
4: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
3: Naon ceng?
4: Cermat Sel.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk sutukerani jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Lanjut lagi wargi, semoga sudah pada sholat asar ya. La, la, la, la. Yang belum cepet sholat. Wajah lu nanau.

yang masih setia dan mengantarkan selamat sore. Kita bakal lanjutkan kembali, masih ada beberapa lagu yang belum keputar. Mereka makai yang nge-request lagu itulah ya. Jadi kul dijajarkan ku saya, aduh, dan bagusnya ngaku.

Buah di Masjid Kene dan Mogos Tengnya lakonnya kakak raka putar ya. Selamat sore dan bagus pecah 1000 yang belum keputar lagunya nanti begitu ya. Teh Ucu Jaiter, selamat sore. Ucu teh pedah bungsu bun, saking sayang na sepuh tapi seenonurutan panggilan ka isu teh Ucu di sana. Oh, panggilan kesayangan. Satu namanya na Ucu teh Boiro. Atena Piyati begitu nya teh Ucu Jaiter. Sana minta Kusmiati, selamat sore Tengkus ya, yang ngararewa suka aku itu tuh Kusnandar, Kusmiati ya. Suka teteh Ucu teta ya, nama asli ternyata bukan ya. Selamat sore teteh Ucu, jadi ngeseenakin teteh Ucu ya udah Ucu aja lah ya.

Oke, selamat sore, kita lanjut lagi ya. Lagunya yang sudah request sudah disiapin, ada Gempa Rudista yang di request Papa Kuen jam 4 cenawan. Iya siap, tapi rek macet lawe angkewe setengah lima lah pamang. Nyom. Pilih ke pagi. Pamang buan, pamang panawa kena wean can kebaca ya. Kang Jahidin, dia pamasihan mama papa bun ditampi, oi. Lah, ulah kudu mama papa, mau bapa, oi. Itu saya kayak mama bapa, itu gengsi, ya. Itu istaraya, ketang. So, kau atas kena badai amung, pemiaya sama rantai. Siap, Kang Jahidin, lah, ya. Sangat menyunda sekali begitu ya. Jadi itu hesek gitu nya. Mah patir nyabun kasih nama budak teluna resek kenanan istri makarunya nu ngawali. Ngaruhnya mah patir. Ngaruh mama patir ya. Sore mama patir, mama Adit. Baca nate. Saya tetap terapa, saya mama. Saya tetap mama Adit. Kabe yang lagu ilas tapi tak malah nyongkeoe. Dok minta nage kakara ayuna. Baca nahate, saya tetap. Nu gelis teh, gelis kabina bina. Buan kemang Jahidin ulijang tepang wargi Sukapura acara mama dede di Masjid Batu Curi hayu orang seli kenalan keping 2 Agustus sok den diantos di GDI di GDI di sana di Masjid Agung Alhasan begitu ya den ye sok mang Jahidin jana diantos kudan bagus ya. Mbak Linda, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Request lagunya Antara Cinta dan Dusta, Ubi Mesak. Salamnya buat semua pendengar Radio Setia Sukapura, aja spesial Bunda Metoga, sehat selalu. Amin, Mbak Linda, nanti lagunya nunggu giliran aja, belum disiapin lagi. Karena di PPND ibu siaran ini segugah dasar kagengan nuku kasbon. Ada mama kena pelaut loba nuku kasbon, hebat. Bagi dong Bibi Cid masih nyimak pun masih ada waktu yang lagu Antara Kalian. Salam spesial Ubun, terima kasih. Kita lagu TK Marana, bingung saya oge sabar lagu nu dipenda kalah ewe tung-tung di WA anwe. Wartawan sakun abi aya kene da nu mate tengah Bandungan pun tos nyanak MBG ya. Aleta heula di Posyandu MBG Aleta. Sahaleta teh. Ngarana mang ma budak mang Marton aleta teh. Dan nining di kujang anu pis laguna. Iya sami-sami. Umi boleh sore bade ka WC heula mah kudu ngawe atuh ka WC teh nya. Putra RR daun obeseta Indonesia na naon bun daun obeseta. Naon nantinya, nanti dicari ya, jangan sekarang. Masih setia bun, Kang Andri Dewo request lagu Abi Nyangsang di mana, cenah. Kan tadi udah lagu Ukai itu Dewi Puter jam berapa? Jam 15.35 ya, karena di sini ada catatannya. Ada apa namanya ya? Cerminku pecah seri. Kau nantuin udah ditulis teh ya. Jam 15.35 udah ya. Diputar lagunya Ukai judul nate pahit akan manis pada akhirnya sok. Sanu ngabandungan teh. Kang bejakeun taka eta ka Andri Dewo lagu Abi Nyangsang di mana. Abi cen keledangan geus lapar. Lapar mah darin lagu. Aja kan ka Sukapura mah dete bun tau sia subuh embung. Kudu bayar.
dibayarnya mun, dibayar ETTN. Bang One juga bulan puasa wae niker ngolek Bang One ngolek nane tetel, ngolek sampe minta sampe lah. Minta sampe Bang One nya. Ada abad selamat sore Bu, Cibiru hadir. Salam istri noje nyuci acuk hek alim dibantuan. Bantuan atuh karunya capeun ih yang geus ngasuh geus geus sagala mang aba mang adat nye. Selamat sore buat istrinya yang apa rajin banget nyucinya kok ya begini. Aju kapeuting budak bun cijimat aleta teh buan lahir ge lujuh bulan di sesar. Oh gitu. Ngarana hararese nye. Nah budak Marton ngarana hararese. Ya aleta cene. Tukang teleta, efek teleta udah. Sore buat Mang Marathon. Ya empik sore bun buat ram sore. Ih gila ih. Apaan itu? Eh. Ya ini teh. Eh. Cokor bayawak. Mang Pi kerdar jeng cokor bayawak. Gila. Ih gila. Iya tuh nah laguna ketambi bun. Beri gegero di daftar. Ah, siap den. Selamat sore aja buat Aden. Daikan si Aden. Itu juga mang tetah. Itu juga mang ada kada nempokan apa jikan ke nyusul teh. Pakuin sing ti sing warag lagu teh diputar.

Karareung men talagu teh pakuin. Rudista dengan gempa tuh di Tenggara Tapanuli Utara hari ini tadi pagi jam 7.50 berkekuatan berapa ya? 4,2 gempa terbaru. Karareung mentala gunung karareu sore deh buat semuanya. Ada-ada lagi Kang Ada delintek di bantuan Bu, kalau ngajak pas sehat daripada dek di bantuan pretai. Panggalnya kan itu mesin cuci sore ya menyuci kut tangan ayo no asukun tinggalkan ke pasar nyesu serangannya hebat ya istrinya ini tidak mau dibantuan ngajak pas ya Wici selamat sore bundaku, lagunya Aceng gaskan bundaku. Di mana lagu Aceng now nih teh? Siap bundaku ketemuan di Gadai sama bundaku katanya. Insya Allah, mama.

0: Kang Rudi Cikuya, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ngetik non Pak Kuin Hanopi Selaguna. Oh siap ya. Setelah kemarin Gubernur Jawa Barat dengan gebrakan 250 juta menangkap Mang Sangarana teh Taufik Hidayat ya. Kali ini dia bikin gebrakan lagi wargi ya. Dia mengumumkan sayembara untuk pemburu begal, copet, jamret. Bandungan, berita terbaru ya. Jadi Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi mengumumkan sayembara untuk memburu begal, copet, jamret hingga pelaku kejahatan jalanan yang berhadiah antara 5 sampai 50 juta bagi warga yang bisa menangkap pelaku hidup-hidup dan diserahkan kepada polisi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut merespon sayembara itu. Kalau saya ikut gubernur, titik, pokoknya saya ikut gubernur aja termasuk si Skamling, kata dia ya di Balai Kota Bandung tadi pagi. Meski demikian, Farhan tetap memberi pesan tegas bagi siapapun yang tertarik mengikuti sayembara itu. Warga Kota Bandung, kata dia, dilarang melakukan aksi main hakim sendiri atau yang menjurus ke tindakan kejahatan. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi mengumumkan sayembara bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku begal, copet, jamret, hingga pelaku kejahatan jalan lainnya untuk diserahkan ke pihak kepolisian dalam keadaan hidup-hidup. Hidup-hidup. Ya banyak sakti ketena naon. Anu wayan tanu teu baroka gawe aja gitu. Gubernur Jawa Barat bikin gebrakan lagi. Hadiah yang disiapkan itu tidak main-main, mulai dari 5 juta hingga 50 juta, bergantung pada aksi penangkapan yang dilakukan warga. Tuan ini kesorangan dikoroyok, bagi-bagi sabungkus rokok ya. Itu ya, dari Detik News Dewi kutip informasi mengenai sayembara, bukan sayembara sepertinya eh. Tapi katanya ada sayembaranya itu mah. Jadi dia menginstruksikan untuk memburu begitu ya, begal, copet, jamret gitu, hingga pelaku kejahatan jalanan gitu ya. Asal ya jangan main hakam sendiri atau dalam keadaan hidup-hidup juga lauk wae. Hadiahnya 5 sampai 10 juta. 5 sampai 50 juta begitu ya. Daripada yo enang euy gado. Yang neangan tuh kena jahat, neangan penjahat ya. Kan lumayan dah, diburuan ku Bapak Gubernur. Dari Detik News, sudah ikuti informasi ini untuk Anda. Nurutan wah emang Farhan wah. Pangaruh di Cikuya sudah ya, Pak Kuin, Hanopis, Laguna pun siap lah. Lamunya seku mesin cuci, palana kerjikan atau ker mesin. Nyekel pemajikan kudu dipoekeun, kudu dipinakeun kana pengering sedikit tuh dicayan deui, dibersihkeun, puyerkeun deui, dagoan deui asukeun kana pengering, tuh kudu dipoekeun, geus dipoekeun dilicin. Emang elo yang ngelicin, anger pemajikan doa. Ngaco ke mesin cuci pahalna kerjikan capek pakuin ih asukeun tuluy sabunan tinggalkeun ka pasar. Can pagawean walain Mang Marton tapi si anu eueuh gawe mending ngalah begalnya bun. Menang-menang opat begal lumayan jadi 20 juta bener. pada narangui kado itu para rukunya mang wartan. Mana ngalah begangan sahaya teh norek ditewak na nemungan waran
1: begangan. Kau pikir saja gunung yang di sana di tangan Tuhanmu.
0: Kumacara nanya kudu diintip jadi intip gitu. Biasanya tipe-ting nusok eteta nusok moksanyo tipe-ting dah intip. Nges eta nges reketa hong. Ngesong kan diburuan 5 juta kepada dia. Hong gitu nya. Asa meneng dengan jamret cina bu ya. Jamret bu daripada mantuan. Kemari kadi bantuan pengwekin kalau diburu dulu kan di tekabang. Tebalik ngurin itu sama pepoena. Matere-tere garing nama renah nap nama ruring ke kene. Iri wanunya ce. Rorek dibantuan jeng rorek mantuan. Majikan anak bungan bohong lah wadul itu. Sokalah nengan jamret lumayan 2 juta deh. Wang one mantap pakai DM maju terus. Wah salah satu pendukung. Pak Kuin, apakah gubernur sudah tidak percaya aparat sampai warga yang dikasih hadiah? Ulah sok salah arti atuh. Dan tidak selalu kukurilingan bapak polisi GK Unggal Imah peting-peting berang-berang. Paling cuma patroli sebentar, balik lagi. Tah, meren pinter kane pencuri meren aya aparat menyumput heula. Bisa aparat balik bapak polisi. Kakara dituluykeun maling teh tah kan bagian warga teh teh ya. Hong benang maju tai. Ne gampil bae we. So kare kumes we kuin nyuci baju mendingan itu dibantuan bun. Ah bongan mun popoena mah urang tadi kibrigeun. Jadi teh kapake mang ada de merenan eta popoena teu eta tadi kibring. Jadi hanapna mah rurungkut kitu lain.
1: Gunung yang di sana di tangan Tuhanmu itu kau sembah.
0: Gitu lah nama patir, ya. Itu cannya diakun lagu. Mana tadi yang minta? Oh ini,
1: ya.
0: Mama Gina minta lagu menua bersama dari tayangan kalau ada lagu tenyerang sang di mana ya Gusti tinggal alih.

Mang Adat, Bu nare kerja sama Ibu jadi jamret, jamretna ke ku abi ditangkap, ke ku Ibu abi diberes 10%. Nah, 10% aja ngabi gitu. Anu 80% aja Dewi gitu. Ala rek teh guru cicing di penjara gunung yang di tanah di tangan Tuhanmu itu kau sembah jamret wae mene kudu kerja sama amit amit deh aya. Selamat sore Mama Gina nyanyakeun lagu na gentos sanakung meluk dirimu siap say.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Sering kali kita memancarkan cinta dalam kata-kata dan perbuatan di kamar indah kesempurnaan. Saling menagih kebahagiaan, saling meminta kesenangan, saling memohon kesetiaan, saling menuntut kepuasan. Terkadang kita lupa bahwa ada sebuah nilai yang melekat pada keduanya.

0: Spesial Mama Adit dengan ikhlas ya. Saya nucan komputer lagu teng bibitit ngeser. Itu tuh siapa Mih Ciu Ciu, tapi Dewi cari nggak ada Mih Ciu Ciu. Ah, mau diputar weh gitu tanya. Kediwe Mih Ciu Ciu itu udah bongan sama nge-request lagunya lagu Sunda begitu ya. Mama Ginan spesial lagi buat ayah nu diditu sana. Nubelah mana Mama Gina ya. Ada Kang Adat Mayan, Mayan berdua eh. Emang saya penjahat apa mana kudu kerja sama. Arek agean anu di etana anu di penjara gitu. Saya bagi 10%.
1: Kebahagiaan.
0: Arek kerja sama ibu jadi jamret nak kayak kuabi ditanggap ibu ku kayak kuabi abi. Ku ibu diberi 10% ya kumah. Damit. Selamat sore ya buat anda. Ada cuma ici lagu cecek candi puter minta ke hantu.
1: Buah nila yang melekat.
0: Oh baik waktu negece isuk dia wanya.
1: Adalah ikhlas.
0: Ngolak naon ceh nih sebulan puasa ya. Coba make es deh. Emang ngaredang ce. Saya mati

0: Bibicit, lagunya ditangguhkan aja ya. Karena lagunya pop Indonesia, ini yang dangdut ya. Isuk dewa, isuk-isuk gitunya. Isuk po isuk, tangis po isuk, isuk-isuk juga ya gini kan. Sekarang gratis, besok bayar. Sekarang gratis, besok bayar. Masih kena di stempel nanti di tunan ya, dibaca di kubatur. Sekarang gratis, besok bayar. Mici-mici ganti aja Bundaku Sayangku, lagunya Debu-debu Jalanan, spesial buat Teh Neneng. Siap lah ya. Kolek sam Bapak Masihani Mama Adit, hiji-hiji na hari udah ngambu si abang mau wih ngantor alias ngalin. Oh, ti Mama Adit, mungah ti Mama Adit nah. Tadi narek mentah sambena tapi itu jadi ah. Dia punya resep baru, mau gak ce? Jadi namanya adalah karoket sampe ya tanya. Karoket singkong. Carana teh kieu ce eh. Si singkong teh direbus eh. Geus direbus, geus sipu gitu. Terus dilemukeun di sina naon teh, sina eta sina jadi ya dilemukeun we gitu. Tuh di mentegaan, geus mentegaan, bumbu penyedap sedikit. Nah, dalamnya teh sayur. Sayur teh buncis, engkol, cincang ayam. Mana wae ayamnya ngadengkek lalu batur. Si anak-anak tetului nondenya itu biasa jeroan yang risoles nih ngance ya. Tapi dibikinnya tina sampo gitu. Dibulet-bulet di itu di biasanya karoket nih ngance di jeroan ku eta. Karena tarikuken basah, tariku basah. Karena tepung panirken ya. Goreng wece ke harti te ke harti puas. Puas te ke harti Dewi kemarin bikin sambuana sagetiknya menang ek muli tapi biasanya iya mas setengah kilo mah gawe masihan ya tanya. Setelah itu teh dibikin tapi enak ih pokoknya wangan asal tung jeng saung eh jangan mengetik lagi tuh waktunya juga habis ya. Bararangga digorengin utara. Yo mau seneng itu Mama Adit nih. Mung hese. Oh terus bunda ku cici bikin nah jangan. Oh, pokoknya mah enak ke cuci-cucinya. Mana ayam cincang ayamnya ngedengkekkan obatur cuci-nya. Biasa digebahkan ke jero, jero dengkek pun cinta. Kewari kedua sambunan harus ganti resep nak nyau. Wah di bejaan ya. Pokoknya mah enak sih aja tina sambungan tuh boga sambungan saya maaf.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Aku sangat-sangat menginginkanmu.
0: Tidak akan keburu kalau kayak ini, lagu ini aja. Lagu terakhir, terima kasih buat semuanya. Besok siang insya Allah kita bersama lagi nye. Oke siap, melurah yang berlangganan. Digugus ya, cara ngadeng kayak mbatur. Nah, wilujeng santan, sehat-sehat buat Anda semua. Berkah usia, lancar rezeki deh, pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Ngarena. Ngarena. 98.9. Sukabura FM. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan kilas radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Polres Banjar razia 300 knalpot brong di simpang Tugu Pahlawan. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
3: Kilas radio.
0: Kilas radio.
4: Kilas radio.
0: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
2: Untuk menjaga kondusivitas wilayah, Polres Banjar menggelar razia stasioner dan patroli gabungan skala besar di kawasan Simpang Tugu Pahlawan Kota Banjar Sabtu 25 Juli malam. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menjelaskan kegiatan menyasar aksi kejahatan jalanan, mengantisipasi pembegalan sekaligus menertibkan penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot brong. Didi mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas, terutama yang mencurigakan. Menurutnya, selain kelengkapan dokumen dan fisik kendaraan seperti plat nomor, penertiban knalpot brong menjadi salah satu prioritas utama petugas. Hasilnya, berhasil mengamankan lebih dari 300 unit kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Pelanggar tidak hanya dari Kota Banjar, tetapi juga dari wilayah perbatasan seperti Lakbok, Ciamis, hingga warga dari Jawa Tengah. Selain razia di pusat kota, Polres juga menerjunkan tim unit reaksi cepat dan tim Prabares untuk patroli ke daerah rawan termasuk Kecamatan Pataruman dan Langensari.
5: Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang patut dicurigai, terutama kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan plat nomor serta kelengkapan yang lainnya. Juga yang menjadi atensi adalah knalpot brong yang selama ini sudah menjadi keresahan masyarakat dengan suara berisik yang bisa mengakibatkan orang menjadi depresi. Untuk knalpot brong yang sudah kita amankan, ya kurang lebih sudah ada 300, kebanyakan memang dari Banjar sendiri. Dan kalau di Langensari ya perbatasan dengan Lakbok, Langensari itu dari ada yang dari Jawa Tengah. Karena kita juga mobil patroli Prabares dan PRC serta lalu lintas, kita keliling di kecamatan-kecamatan. Di Pataruman, Banjar, rata-rata semua didapatkan adanya knalpot brong.
2: AKBP Didi menambahkan pencegahan juga dilakukan hingga ke desa. Babinkamtibmas dan Babinsa diminta menegur warga yang kedapatan memakai knalpot brong. Sosialisasi larangan ini menyasar bengkel dan toko spare part motor di Kota Banjar. Polres Banjar berharap langkah ini bisa menekan gangguan Kamtibmas dan menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat. Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah. Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat, Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Mina Ciamis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
6: Pawawan tuh.
7: Apnya hilang.
6: Ini mesinnya tuh. Tutup mesinnya hilang.
7: Potong.
6: Iya sirun. Jebol, berulung. Rusak parah perahunya tuh.
7: Gading, hilang semua.
2: Ketua SAR Barakuda Sakyo Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara Sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Cikidang. Kerusakan ini membuat struktur mercusuar bergoyang hebat dan sangat membahayakan navigasi kapal.
3: Mercusuar atau lipera pintu masuk pelabuhan yang samping kanan ini penyangganya putus satu dan diterjang gelombang goyang. Ini sangat membahayakan dan ini terjadi sudah dari kemarin malam. Nah, sementara ini gelombang juga besar, tinggi, disertai kabut tebal.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. radioprssanijabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: publik baru bagi masyarakat. Menurutnya, revitalisasi bukan hanya soal membangun fisik, tetapi juga upaya menghidupkan kembali semangat gotong royong gerakan koperasi yang lahir dari Kongres Koperasi pertama tahun 1947.
1: Kami dari gerakan koperasi bersama Pak Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia akan mengumpulkan juga penggalangan dana dari seluruh koperasi-koperasi yang ada untuk membantu penyelesaian pembangunan fisik dan juga untuk mengoptimalkan bangunan ini kembali berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Mohon doa dan dukungannya juga. Kota Tasikmalaya tadi secara baik disampaikan oleh Pak Menteri Kebudayaan menempati posisi yang penting. Jadi
0: sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan berharap revitalisasi tidak berhenti di seremoni saja, tetapi segera direalisasikan. Dengan begitu, Tasikmalaya akan semakin dikenal sebagai tempat lahirnya cikal bakal perjuangan kebangkitan koperasi. Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah menetapkan kawasan ini sebagai cagar budaya. Penetapan secara nasional tinggal menunggu keputusan Kementerian Kebudayaan.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tunda tete panon teh atuk setukeran jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di lain ge rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Yeuh hiji itu cik atuh baneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Kuadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, cintanya orang mukmin kepada orang mukmin karena Allah adalah cabang dari iman yang paling besar. Dan barang siapa yang cinta karena Allah, marah karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, maka ia termasuk orang-orang bersih dan pilihan. Diambil dari kitab Tahiful Uqul.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridhonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Pak Ojara. Kemana wae Pak, sudah lama kita tidak manggung berdua. Biasanya dulu Pak selalu bersama saya. Nah, kalau saya punya job, dia selalu dibawa manggung ya, Ulpa Ojara, penyanyi orang Karangnunggal. Aslinya dari Cidulang ya.

acara penyanyi awal main sama saya. Ingat deh si payungnya. Dari umur sama tekanan rokok yang ini, karena lagu-lagu pop diajak kusimulinya. Terjunlah ke dunia dangdut ya, mengharap apa-apa di ngalah duit. Ada dunia pop mah hese ngalah duit. Ya ikut, dunia lumayan, dunia saweran ini sok untung. Pertama main di kalaksanan di kusimulinya. Ini hari ini nasi angkor murko Ulpa Ojara. Udah lama gak ketemu, kadang suka ketemu dari ayo subuh pagi-pagi jalan santai suka tadi ke sepor lupa tadi tanya gua abisnya siaran. Oke deh, selamat malam aja buat semuanya warga Surabaya dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi di acara biasa lah sama Noya gini sampai pukul 10. Tenang, mancuk, tenang kukuh yang enggak bangun terkenya nu doso, nu bencenong, nu bucitreng gitu bebeb jenah itu teh. Aduh, sampai kapar bu terakhir raka jeng maminun ya. Kau ni abis mencarik sirah nama, jangan butuh kuluben, wajar deh. Pokat deh. Dahulu doma. Jemurin geger, kemana? Sudah iya obat batuk. Di mana tinggal Luna? Tadi saya di Mancuk, jemurin deh. Teh. Terus ke Cidulang, terus ke Tasik. Tadi Tasik mantep ngaut cemburin gue. Di Tasik gue jajah pun anak katanya ke kantor ketenaga kerjaan. Biasalah rencana pemberangkatan menuju Jepang. Agustus kan alhamdulillahnya pas diteken kusim kuring. Itu kan alhamdulillah doa bisa dayananya. Di bungsu yang beburu kanu jauh. Karena negara Sakura tuh hebat gitu sama budak luas. Gana kalau tempat di Bangka dua gana gimana ya kayak balik menang mobil gitu nya. Mawat di Jepang mobil murah di Jepang awal mobilnya. Seperti biasa, wahai para pendengar Sukapura dimanapun anda berada yang biasa menemani saya, silakan temenin saya ya dengan cara bikin WA aja. Kirim WA ke nomor biasa. Nomor biasa yang anda kirim. Biasa identik dengan lagu Sanes Kanten, Proteh Lia gitu nya. Ayah kita ngobat batu sana penjok ke Emut, Cimburi. Tadi itu di Parobi, di Cidulang nih ya. Pananga, di Atungan karena jok, ayo kukurilingan. Dari obat batuk pengennya anak plastik karena penjok lumayan teh liar rasa saya ala nong deh. Ini kepada gue jadi tangan sampai dua kali tadi lohornya rasa sampai asar akhirnya jam 10 gitu. Turunnya teh liar ala nong goh goy. Sokah orang buka ayana WA-nanya. Orang buka WA-na. Atau Teh Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Pada menut lagu-lagu yang tegala-gala. Dikirim salam lama biasa ya. Kang Oma Minunnya sekeluarga. Mang Eman oke. Okay. Sarang Bicucumna. Sekeluarga. Kang Oka Ian Acang. Oke okay. Sami. Kang Amar. Deyayetnya. Andi Bakan Petey. Deyilam. Kang Ote Entus. Kang Ote Yeyen. Mang Ajat. Kang Oka Ceruk. Sarang mang empu mang pudna kang urang datar kadaka masa datar kadaka we lah kawa eti sarang urang cikeruh sadaya jaga teh mimin jengkom teh nani anu aya di Cikaret kanggo ka urang Ciawi kang teh nonong sarang abang-bangna mangkus kerupuk oge wilujongi sekeluarga kang bunda saleha kang Otang kang Andi Duyeh nya Andi Sadewo Sesuti diramai, kau kamang atang mie ayam, biirah anuai pengeren studio, Sukapura, beli jongi sarang dan primusna, sadayana spesial nama biasa, kang Eka Putri Bungsu kue sarang undiang mancuknya, mohon gitu, wassalam Teh Lia datar kadaka, beli jongi Teh Lia mancuk keluarga sadayana sinsara rehatnya, itu sehat lah, konser emutan maknya. Ada penyawat lagi dengan tuh mawai abdi ge sahana pun mak anggerwe kumanyawat tuh.
wirak goh-goh sama wongi menurut saya goel hayo batur saya mau waktu hula sih kena ngadengnya batur kayaknya suruh rumah ada ese jadi bisa diurin kan terus nyolokan karena genggerong kamu terus nyolokan cesuti di ramai assalamualaikum wili jawongi cintun salam lah kange kade yo kang kadian katir sarang neng Leni bu Atika oke okay. Kang neng Meli Ma Minun, Ma Cucum lah, oke sami, Pak Eman, Ma Encu, Kang Telia, Teh Nining, di Kujang, sekeluarga, sekeluargi, oh, Kang Otang, Budak Hideng, Andin Duye, Kang Openg, Kang Putra Jahit, Kang Hucu Jahiter, Kang Abah Ador, Kang Bunda Salehahnya, Kang Atang Mi Ayam, Paninengan, Kang Teh, Is, Deleg, oh iya, Amar, Neng Rani, Kang Ade, Akub, sekeluarga, wargi, kumlah, Kang Kasadayana, wargi Sukapura di mana utami nama biasa we kalau agoh dek seorang ya lagu nama biasa sarang dosa we hatur nuhun kang abinya yo sami-sami sarang dosen sebagainya siap lah Teh Nining di Kujang assalamualaikum waalaikumsalam milu jamongi kang api nunggu di mugia sehat selalu amin kang oka sadayana wargi we nya nusaratia sosial buat Ace Suti anu aya anu hoyong yo Laguna Jalan Datar Sonah Turnohon Dianto siap ya Kang Oka Teh Mimin Nining anu aya di Pasir Kujang Cikijing Pasir Kujangnya pagi ditu yeul jeung ya Mararanconya bari ngalembur lembur lembur lembur lembur ne ne ne ne ne bisa teh lihat tadi sang lagu-lagu galanya teh lihat hayang lagu teh gala-gala tadi

dosa-dosa-dosa-dosa-dosa-dosa teka rasanya ngomongkeun batur jadi dosa. Come on, paling pang dosa-dosana nyolek teh kotok. Rasih tayalkeun kana pangawunga, pangawung batur. Ah, dosa pisan eta mah nya, mah teu maledog mah. Teu di akhirat ge di dunya ge di pangpeng ku batu sih kana nya. Nyen dosa eta. Teh kotok na golodog medok. Ditoel. Diangkeun ditoelkeun kana pangawung teh lia. Ada di baju orang kucai sayur panas sih katanya. Alah. Kembali ke laptop ah.

salamnya buat semuanya aja pendengar Sukapura. Lagunya Gadis Malanis Kalimantannya dari Adela. Buat Kang Apin, makasih yo. Buat Ade, buat Mas Cikai. Ada Kang Ade Huis. Nugadu showroom dicari kelujungnya Kang Ade Huis. Bang Apin yang ganteng lah. Ngecilaka mau menang milik disebut ganteng yo. Eta lancingan nomor sabara Kang Ade. Sepatu nomor sabara. Cek mobil disimpangkeun kadinya nya. Ganteng kalem deh ya. Salam malam ah, biasa lagu favorit terbayang-bayang di mata. Kirim-kirim buat semuanya aja Ben Sukapura yang pada baik. Wassalam Kang Ade Huis di Jamalela Gang Arjasan. Oh Jamalela betulnya Jamalela ya. Gang Arabasan dekat Kang Haji Dedi. Dilbakeun Haji Dedinya. Entah pilih para warga yang berada angkat-angkatannya peryogi mobil. Kita pesan deh Kang Ade Huis aja mobil sami kumaha. Bila mereka Bandung ke mana we ngarental mirah di Kang Ade Huis lah. Mobilnya ke seueur mungkin nih jika Kang Ade lah. Angkaramu ayo mama di jam ujungnya mama di jam. Assalamualaikum, salam, warahmatullahi wabarakatuh. Wilu jang wangi, wangi deh ya. Bukan laguna, dasi dan gincu. Ti haji roma irama, haturnon. Sada-sada mangga, mamah lijam, haturan beli jang wangi. Dasi dan gincu laguna, siap.

Ayo Mama Sansan, belinjongnya Mama Sansan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mang Apin, hoyong orang, non itu hoyong. Hoyong ada ang, hoyong oang gokun, hoyong oang gun, menua bersamamu, nohnya Mang Apin. Yang enggak ada mang deui. Amin. Oang goengkeun mah cara mah nya. Hayang panggoengkeun sigaranya menua bersamamu. Bara mah cece sok resep menua bersama. Tapi tukung si tua kakak. Entosan.

ati kang amek mah. Mat ucuk. Ayo kekejet. Laguna sejane puter. Ayo teteje karena kaya karena angol, karena bantal. Ngak mah, ngak.

Mari mancuk mereka memet-memeting ku lagu ya ku sendiri. Alah bebututna dipilih-pilih pulungan ku mancuk ma. Ya salah tapi ya lajeng kena lagu Roma Irama Dasi dan Gincu

Oke, memang betul sekali ya. Ada perlu wanita halisa melengkung si kekungkung ya. Ada perjogi non damisna herang si tomat lah. Lamayana ada perjogi berem si murbay. Anu penting mana punya hati lah, punya rasa malu gitunya. Itu serba ngomong gitunya. Ya terasa waktu di studio sekarang itu juga

9 kurang dikit. Gimana kalau kita lihat lagi WA-nya? Baru mepende incu abdi mah cenah kaapit. Teu lemur sapatos batur oh. Wah mepende bapana ciganana. Geuna sok teuning nya. Oh, terus kaduh incu teuning geus kata parawan keneh. Kang Mumu di Cikulu Lokot dulu jauhnya. Assalamualaikum malam ngapi malam juga aduh. Suanten mani puyuh sing engal sehat. Ribu kang Mumu aja sama wongi abdi batu muteran kayaknya. Kintunan mah kang kasadana pendengar suka puranya. Kum lah lagu nama di telan alamnya biasa. Siapnya kau kang Mumu. Noya di Cikulu Lokot. Abi mah daripada dibare patuk mending dibare duit loba sumpah kan. Ya. Aduh ribu dibare patuk sama penting. Diberangduk tersiaran sampai ke subuh. Anu terus nyeri teh hulu angin ngeringan. Iga. Ah, ada nyari asa tunggal campur jurik belis we bagong kan. Aku pusing gitu. Istighfar aya kan itu kan. Cinta karena ada si. Ada Tandi, bilangnya Tandi. Assalamualaikum, Kang Apin, salam. Yang Laguna, Mutiara, Tiadela. Tinten salam nama biasa kangge ka karyawan Jaitin, iya weh. Hatur, salam nama kangge karyawan Jaitin, karyawan Jaitin, ya. Hatur nuhun, yo, sami-sami. Jongnya Tandi.

Kali Andri Dewo kali Jawa Ngendri. Assalamualaikum, sami lu Jawa Ngi, api nungi di biasa, hoyo ugen lagu. Lagi ate biasa di UKS, pahit akan manis. Akhirnya upami te ayama Iwan Pales wehnya pesawat tempur di Kintun salam nama biasa ngabah adornya Maminun Kang Usup Batok ke Jongi kau teh dia kau ade uye openg ya kau budak hidung teras budak bungsu kau budak bungsu Amarkum lah kau kasadena Kang Eka Abin sehat-sehat selalunya. Ageng rezekina amin hatur nuhun soseueur teu ngaduakeun entatan lungsur rezekina nu ageung kitu nya araritna teh kitu katampi rea sangu kitu teh aya ari dewa we jeung kitu ya 078 assalamualaikum salam apin selamat malam juga hoyong pangmuterkeun lagu-laguna teh ku ingin bahagia ti Arif biasa lah. Salam namanya Kang Kayum, Wanu, Dedia, Anu Ayah Dima Panjang, Kehilap Kang Oka Kawa Ade Sayur, Sarang Maesohna, spesial nama biasa Kang Oka Apinnya, Anu Nuju Siaran, Di Bangkos, Sarang Mama Dipa, Tehanya, Anu Adi Ciceri, Wassalam, semoga sehat selalu, amin ya. Putra Bungsu Balong Saat, kurang rada. Gerebegen di belum atau bawana sehingga berada ke dibencoy putra bungsu jangan ya. Balongna saat tidak orang idek ah.

Ayo Mama Topan. Wangi ngapin Mama Topan. Lagu nama biasa wae gelas retak. Pang pengen beli nyoga karena sapanangan. Nina waktu ngumah. Piceun terus retak Mama Topan.

siap digoyang, tapi nu ganteng jangan kusuh maksa itu fitnah itu teh kak Dewis. Sebut ganteng kapin fitnah itu teh. Pamali. Tapi dia nyak ganteng dah jalu. Ujungnya ah, kumata teteng, kang teteng kumar kang teteng. Ayah mah cikai, ujungnya mah cikai. Dah sanes anu eta, eh anu nyanyi nate. Duet kang apin adalah Nu mana? Malam Kang Apin saat-saatnya buat semuanya aja mendengar Sukapura. Lagunya Gadis Manis Kalimantan, Gadis Manis Kalimantan namanya.

Pak Idar, ujungnya Pak Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang deh ya di Pali Lebak Pasir Pilar. Oh, yang panggoengkeun ngapin lagu nama biasa. Lagu nate Janur Kuning. Dikin tuh nama biasa kalau kasadayananya. Kalau ka Macucum, Manining, Kang Atang we ayam, kalau ka Abah Ador budak hideung. Kumelah kalau kasadayana. Suka pura we. Wassalam Mbak Pak Idar. Kamari Pak Idar siap cenah urang ka ditu. Urang ngalakerun gerayu cenah. Di leuweung gerayap cenah. Da ajak abinjung Kang Raden ka leuweung genggongan. Wah, Kang Raden bener sih kana aya kerun. Kayak ngajak ngalakerun jeung yang monyet badag Pak Idar tapi teu bawa alat. Nyanak naon teh nyanak bedog nyanak naon henteu cenah ieu teh saena saku. Naon cenah tinggal teh ieu asam Jawa. Tah nu kieu sampean tinggal kerun. Lah di kumaha kalau memang nanya ngereng luncat ngarontok orang buru kehilangan cina kuntuna dibalur cina ku iya asam Jawa kan nyengir cina tak akan tak luka cina ku gitu cek Pak Idar kita ke genggongan ke hanap nun hotok dia keringannya lewung katanya pantas mun puting di sigana loba nukar itu di sigana mun wajah kia ih sehari kan mun dibayang-bayang Pak Idarnya tapi resep apa yang ngasang aku prak neta bapak-bapak gawir ribu tuur ya, tikai saya tiga karena hari itu jungkal. Ujungnya Pak Idar ah, insya Allah lagunanya. Kalau kak ibu Sarayana terus beres melem opak na, kadia cina bilah yang opak ya dah, anjar melem. Nya dalam di longok makadinya, opak dadakan dah gedingan. Boleh hajat wargi cina, mau opak kan sama dulang Pak Idar. Hmm, nah, gini.

Telan alam, kanggo Kang Mumu di Cikukulu Kolot, bangajakeun. Bangga Kang Ade Jipo digoyangkeun, goyang Kang Ade lah. Rasar Kang Ade Huis, Kang Ade Huis samper Kang Ajipo tuh. Akan ngayam, kurang joget jana bareng.

orang Kalimantan tadinya ada duet terapin. Oh iya sih katanya. Siap. Mekang atang mie ayam paninengan senayang rujuk laguna kirim kena biasa Kang Mumu. Kau kama cucu, mancuk, kiranya Maminun, Pak Eman, Kang Otang, laguna rujuk, ya loh. Nah, ini pernah cerainya. Balik dari, atang mie ayam. Rujuk kau ka, ya, cusuti di ramai, boleh jauhi, soalnya. Kau kang ada aku di Cimintar, boleh jauhi, atang mie

Andres, John Andres hayang lagu ieu Rembulan Malam di Arif. Insyaallah kayaknya John Andres. Biasalah kau Maminun jane salam namanya. Kau Cisuti di Ramai. Kau Ade aku jane. Kau Mas Cucu, Mancu. Belia, Wiljongi, Kang Otang, Wesami, Kang Atang mie ayam. Wiljongi, sadayana lah di John Andres di Citanggal Cimanggu. Wiljongi ya.

langsung ke lagu Rembulan Malam yang diminta sama John Andres yang ada di Cimanggu, Citanggal. Rembulan Malam. Salam lah kalau nggak sadar nama anu saya nasarat dia, anu saya nama Laranco sebenarnya, mangga jarang akan Rembulan Malam si Arif. Saya antosan mengatangnya, ayang merujuk mengatang tenang kayak tas ianya.

0: Sokah orang buka Manawi Manawi ayah nombor dia lebat kalangan telepon. Orang buka telepon lah. Sok orang ada ngacapruk gitu lah. Telepon mah gak sok. Telepon sim kuring biasa di 0822 1477 8888. Atos diputar murian buncelik mah. Halo. Ayo lagu daun Jan Acang. Ah? Lukaku. Luka semakin dalam. Sok siap loh. Eres. Ya, upamin teh cerita ge ti ieu teh ti Epitamala. Terus aya ti Palapa, teh aya Rita Sugiarto. Palapa we ya, siap lah. Wakbar. Kumaha? Oh, sok aya da. Jejer Resmiati biasa. Nya. Sok lolol, lolol jika keuyeup. Aku asem Jawa, rada ngalayap sana kalau aya monyet pangpadang galak tuh. Mana tuh nyana? Kemawa alat Pak Idar lah hiap beja tadi na pesak. Ngala asem asem ngala asem asem mah eta keneh ora keneh.
1: Duka sapol duka raja nyarita teh. Duka poho duka dihaja meureun teh ngajakan.
0: Jeung Deden nya poho sama sakali duh teh inget teh datang ajak.
1: Amar
0: ganteng. Openg malam.
1: Saya yang boleh bagi tahu jadi pernah. Pak Idar. Atang, Pak Otang, Pak Hete. Kang Ade Hui, saya boleh. Jadi Kang Ade Hui.
0: Ayo mancoy, Kang Ade Hui senjang Kang Ade Jipo. Ngodit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nacang atau dijongin di bakat betul. Ayo ngelaguna sana bilu jang wangi aja sin kuring. Tipa lapa welah mohon daya di Sugiarto biasa. Tipa lapa welah nggak enak kan. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
0: Mana wi wengi-wengi nelpon aya naon?
2: Ya, saya kan hoyong.
0: Eka hoyongnya yang naon cenah?
2: Ya, hoyong mah.
0: Lagu rata lagu naon, Ma?
2: Lagu naonnya?
0: Naon cobi atuh.
2: Rembulan we atuh.
0: Rembulan na ku, Ma?
2: Bulan we tapi aya nu disko, na bulan we.
0: Bulan diskonnya.
2: Iya gitu.
0: Aduh, kakek orang tinggal ilahnya. Diskonnya. Mohon bulan.
2: Diskon karena kamu sadayana lah ya, Baterena salin.
0: Oh, agungan atau Baterena. Mohon.
2: Akan bisa.
0: Mohon, kita ya waktu ya. Epitamala bulan bintang deh. Nah, penting mah bulan ya namanya. Sok siap lah, Mak. Tidak ada disko di dia tuh. Pemain yang nunjukkan, tak iya, tak disko, tak. Tidak ada disko, dan mana tuhnya. Apalan mama disko segala. Wan, mama sok di barwa ya, malam minggunya. Di kape. Mangga, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap mah yang diskon dan gaya si Mak.

Aman Marialamat Mangasam. Kepanjang kene waktos langkung setengah jam deh panjang kene. Maka Pak Eman memang ada atas salah lagu atau tidak. Nah, kalau Pak Eman, Cucung, Rejongi,

Halo Jo, Bang Ibu Eman. Sebat mamang rote acan. Kuma? Cece. Batu kae si cece teh watir ah. Eta sini. Aguna on. Tilil. Aduh, biasa. Tilil engkok-engkokan. Enggak. Pak Eman seorang. Atang cekas, mohon. An? Cetuti diramai, mohon. Leres. Mohon, Pak. Pak Momo di Cibulu Kolot, mohon. Leres. Mohon. Putra Bungsu di Bencoy.

0: Masih di Sarangan Sang Sibureng, Sabu setengah 10. Maka ada kader badal bet. Sok diantos tilil tong calon tong nomor parantos. Pamunuti macucung. Sok. Nah. Assalamualaikum, Bu. Tiasan kulam, Bu. Begadang we nya. Oh, nya gitu. Saya kata nyawa ucing.
1: Ah, ya si Amel yang datang pula.
0: Ke mana apa, Nak?
1: Ya, nanti pendek.
0: Ada kul, ya akurnya. Sok, atuh. Kuma. Ah, kieu we geuningan disebut tamang, da anggere panyawatna aya. Batuk anu mentelireun lah. Iya, batuk sama wangi ieu. Mohon, amin. Lagu naon? Hah?
1: Ya minta ditahan dengan lagu.
0: Lagu naon? Hah?
1: Tapi
0: si siapa?
1: Apa ya kata? Jangan pura-pura si Mansur.
0: Oh, jangan pura-pura. Sok, siap. Aha. Yo. Aha. Yo. Misalnya, Ma Adi tu lejongongi ah, jangan pura-pura lagunanya. Aha. Awana, jangan pura-pura teh. Jangan pura-pura. Menawi Bu, bade nami, nami. Kunaon sih? Kunaon? Ku biasa, ngomong ras bodas. Oh, siap. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Madit, jangan pura-pura teh kemana teh ayahnya. Jangan pura-pura. Jadi jangan pura-pura teh. Itu teh araya di komputer nu ieu wah, karena program nu jadi deui. Mana wia tuh? Kuma priogina naon a? Halo? Rehek ya racang? Halo? Halo? Kemana dia halo? Dia halo-halo dia kemana? Kuma ha? Lamping kasih? Oh, kasih. Ya, ya jangan pura-pura itu dipilih lagi. Ya, orang tahu sekarang sama Adit digentos kenal sama Adit. Ya, laguna jangan pura-pura itu. Ha? Hah? Sok, aduh ini. Ya, nacang, hayang lagu, lamping kasih, ya, siap. Jangan pura-puranya kemana itu nya kira keadaan kira. Jangan ada dusta di antara kita. Tiara raya di program nu ieu teh. Program nu itu. Mama.
1: Masya Allah, we.
0: Masya Allah. Oh, sok. Sok. Ayah tak kira ya, tak jangan pura-puranya ayah tak Mansur esta. Ayah mah tak biji lain ada. Ahan, kira tak jadi sih kena. Ayah mah ayah.

Terus gitu bisanya durian. Duriati Kang Darso mau ngelakuin Rabi Pamungkas Panut Tutin aja Simpulin pas terjeluk di jeduk di karena mik tarang menutan sehingga nama gitunya. Atau nama akas adayana para warginya Simpulin pada mengker tepang dia mengenjing mudah-mudahan sehingga arehat sadayananya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi, aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridhonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bisawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al-aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al-fukara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al-guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil khalasi wal raha wa ala al-umara'i bil adli wal shafaqah wa ala al-ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari fil zadi wal nafaqah waqdi ma awjabta alaihim minal hajji wal umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam wa ita'iz zakati wasiyam wa ghairihima min arkanil islam. Syahadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ufawidu amri ilallah, inna allaha bashirum bil'ibad. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma akhrijna minadh dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salam tahiyatul islamiyah, puja urang sanggakeun ka Zat anu kawasa. Puji urang sanggakeun ka Zat Allah nu Maha Suci. Kalayan tawis rasa syukur urang haturkeun ka Zat Allah anu Maha Ghafur. Mung karna tahsis oge tahsir kudrat irodat mantena urang sadayana para mustami'in wa mustami'at kaum dangu di mana bae ayeuna, alhamdulillah masih keneh dipaparinan yuswa kana ieu waktos, kana ieu enjing-enjing bari dipaparinan sehat. Sanaos diantawisna aya nu teu damang, nya urang doakeun we sing enggal-enggal ku Allah disehatkeun tina sagala panyawatna. Kanggo nu teu damang paparinan kasabaran bari ikhtiar, kanggo nu dipaparinan sehat syukuran kana eta kanikmatan geuningan mahal nikmat sehat. Yuswa dugi kana ayeuna waktos bari sehat dohirna sehat batinna atuh rezeki teu eureun-eureun ku Allah dipaparinan. Fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, nikmat apalagi yang kita dustakan. Begitu seirna nikmat nuku Allah dipaparin payus upami urang sadayana namplokin rasa syukur kadat Allah tinamang pirang-pirang nikmat. Kan tenan anu paling pokok urang sadayana masih dalam keadaan iman sareng Islam, daeta nikmat anu paling pokok anu paling utama. Tamamun nikmat adalah al-mautu
al imani wal islam. Pang nikmat-nikmat nama hirup netepan kana islam, kana iman, kana islam. Netepan dua kalimah syahadat ketika dimautan ge. Etap dua kalimah syahadat tegesna iman islam na kapi milik kapi boga. Salawat sinarang salam urang sami hatur limpah curahkeun ka jungjunan urang habibana wa nabiyana wa rasulana wa uswatuna kanjing nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge sing lantis ka kulawargina parat ka para sahabatna katut sing walatra ka sakum umatna diantawis umatna teh urang sadayana sanaos urang aya di penghujung zaman balah urang memberinya kagolong kana kurun anu teu kantos pendak sareng mantenna salagi jumenengna malahan mah boro-boro pendak dohir urang mengimpi ge sesah eta teh hoyong impen sareng Kangjeng Rasul nya jigana mah urang malah mun diudakeun mah ukur pangangkeun we sebagai umat teh tapi hoyong urang diangkan ku mantena janten umat mantena hoyong ku Allah diistiqomahkeun dina turut tumut kana sunah mantena kalayan urang jaga utamina di poenan kiamah asing kagolong umat-umat mantena nu karawu kapangku kakeleka.

ngagaduhan cepil si Mabdi panginten bagian ngocoblak. Ya mudah-mudahan we anu ngupingkeun sing kalebetkeun anu ngingingkeun kautamian kabarokahan dina ilmu. Atuh si Mabdi nu ngocoblak nage ah mudah-mudahan sing janten nilai ibadah mudah-mudahan dai tiasa mante. Ngapunten panginten da kedah nama mingon kamari mung kaleresan teu dipalih lembur abdi mah dipalih cikadu ya terada eueup kitu rada darah dal cek sepuh mah rada sering kitu nu ngantunkeun teh mali nu kamari mah dugi ka ngantunkeun teh teh acan tujuhna tipayun wengi salasa teh bertepatan ngantunkeun pun bibi biyah irah dipalih BBM kamari mali ngantunkeun deui bojona pangeresa kapungkur panten janten kepala dusun Cikadu Bapak Sarip bojona ngantunkeun sanes Bapak Sarip nama masih kene aya nyakum nama nu ngarantunkeun arengal utamina atuh kalebet sepurang tos aya di alam barjah ti kapungkur kene anu tos lami nu sakedap anu anyar kene eda anjeunna nganti-nganti doa ti urang-urang doakeun mugia nu ngarantunkeun di alam dunya pamudah-mudahan sadayana ku Allah ditampi iman Islamna ditampi amal kasayanana dihapunten sugrining kalepatanana maotna sing netepan kana disebatkeun kana kena kana husnul khotimah sae panungtungan dijemput ku ridho sinareng nikmat alam barzah ditebihkeun tina siksaan barzah. Mudah-mudahan dugi ka yaumul kiamah dipaparinan keamanan. Kula wargi nu dikantunkeun aya dina kasobaran nampi kana musibah. Sabab anu sobar maka ditenage bakal dipikanya ku Allah. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Nasallallahu alaihi jabal Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana amin. Salajengna urang ngadoakeun teu dararamang kum seueur ya teu dararamang utami atuh panginten di antawis nya mubalik di radio kalebet kersana Kiai Haji Dadang Abdurrahman pimpinan pondok pesantren Tunikul Hidayah 2 di Palih Cilangasari. Iki sami nu jadi paparinan teu damang malih terada nya lami itu hampir satu sasi hampir sasasi anjeunna teu damang bahkan dirawat sanes sakedap aya berobat jalan. Mugia kumna nu teu damang sadayana atuh panjenengan wargi-wargi tatangi urang di Palih Lemur panjenengan ka sana Haji Dodoy parahkan pun bapak seueur nu teu dararamang urang doakeun mudah-mudahan saenggalna dipaparinan kasehatan ku Allah bari dipaparinan kasobaran sing janten kafarat mudah-mudahan Allah maparinkeun saenggalna kasehatan diangkat sagala panyawatna ku Allah bari digentosan ku kasehatan anu mutlak ti Allah nasallallahu alaihi jabal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana amin. Wargi kaum dangu anu sami-sami rawuh anu sami-sami dimulyakeun ku Allah sanes rawuh ai rawuh teh hadir da teu hadir ya mah hadir dina tempatna masing-masing. Daina mah subuh teh jam 4:30 langkungnya lewat dina 4:30 dipaksa-paksakeun ge kitu nya upami sanaos caket kitu abdi sesah ya teh hoyong ngudag teh dan nembe ge lulu pokona mah nyanak motor teh bari calik we kitu bakat kurusuh teh anger we telat puntena dina tafsir Mafatihul Ghaib aya katerangan anu judulna teh Ar-Rugbatu Fitolabil.

ilmi. Jalma jadi keseng serem. Terang terang keseng serem nanya. Meren berontok cek orang beh ditu merindu. Jadi rindu karena tolabul ilmi. Duh katanya. Ayah itunya sesepuh tadi paling ciger nong etamar jelas keseng serem. Rindu karena tolabul ilmi nate. Da abdi telah bete emut kita terangan. Kamatena kamari. Tak eta teh kedah diudang kurang teh. Kedah diusahakan sangkan diri orang. Timbul dina hati rasa kaseng serem. Rasa rindu, rasa kangen. Hayang senantiasa tolabul ilmi. Itu. Bujeng-bujeng jadwal anu di lingkungan orang. Jadwal dibatur ya didatangan. Eta jalmi. Bener-bener kaseng serem na tolabul ilmi. Nyahoyong timbul disebatkan arugbatu fitolabul ilmi. Rasa kangen, rasa kaseng serem dina milari ilmu. Di dia ayah keteranganana dina tafsir Mafatihul Ghaibah. Al-mu'minu layar gobu fitolabil ilmi hatta yaro sita khisolin min nafsi. Bahwa jalma mukmin eta moal nepikakeun timbul dina dirina rasa kasengsrem, rasa rindu, rasa kabita hayang senantiasa fitolabil ilmi dina neangan ilmu teh. Hatta yarosita khisolin min nafsi, kecuali eta jalma mukmin menilai, memahami, mengetahui itunya karena genep perkara min nafsi anu timbul, anu haya, anu hadir dina dirina. Jadi jalma mukmin bakal kasengsrem, bakal ngerasa butuh karena ilmu, bahkan tipo poroseh. Tisuksruk, tidungdung gitu. Ayah gitu jalmi nepi ka bahasa, duguhulu pet nyawa tisuksruk, tidung-dung, tipe poroseh, ngudag-ngudag ilmu. Ngusahakin hayang buka ilmu. Ngusahakin hayang diri, nak paham kana ilmu. Ngerti. Nah, jalma mukmin teh bakal timbul rasa butuh nak kana ilmu, rasa kasengsrem nak kana ilmu, ketika dina dirina terjadi genep perkara. Kira-kira nama orang tataan, hek orang kembalikan kana pikiran. Tapi kerjalma ahli ilmu ka dia. Ieu perkara moal matak jadi naon sih? Moal matak jadi asar, jadi napakan ka dirina ketika dirina memang dina hati teu lain ahli ilmu. Lain anu merasa penting kana ilmu. Nyai merasa penting makan sadayana ge bakal merasa penting. Tapi ketika ngabutuhkeun banget kana ilmu, ketika dina dirina terjadi salah satu di antara genep perkara ieu. Ngan ieu teh bakal timbul kana dirina kerjalma nu tos ahli ilmu ti kamarina. Nya kieu, jalmi anu sok salat mah seueur. Tapi jalmi anu tanggung jawab kana salat, Masya Allah. Lamun ditataan atuh entong ayeuna salatna tibarang ayeuna urang nyiapkeun pangwuduanana we. Nyiapkeun dina tata cara susucina. Gitu. Upami sok ditaliti dina mulai wuduna tata carana sanes kantenna. Itu banyak diantawis urang lain budak. Masih kene remaja umur 60 tahun seueur eta teh. Nu can bener wudu. Nu can paham nu disebutkeun ayeuna pardo wudu sabaraha. Apal soteh ngumaharara itu ya molong batur cenah. Sok akui kununya nubasa sama gitu. Eta teh saliwat makan seolah-olah eta teh perkara nu enteng. Justru padahal mah eta teh jadi kunci. Kunci benerna sholat adalah diawali tina bener-bener urang dina tata cara ngilangkeun hadas. Bener-benerna tata cara ngilangkeun hadas itu diawali tina urusan urang memperhatikan tentang cai ayat tohirun mutahirun apakah suci dan mensucikan cai. Apakah ya cai memang teu sah dipake wuduna, teu sah dipake susucina. Urang kan kedah paham didinya.
kehidupan idenya kantenan aina zaman halodo da teu salit aina. Tos halodo kieu jalmi anu memang mempersiapkan kang wudu cekap ku saemer da memang cai dengan keadaan terbatas. Meunang ngider eta teh teh sore kene di turuban. Paham teu tata carana? Tah jalma di dieu lamun timbul salah satu genep di antara mana di antara nu genep ieu timbul kadarina maka eta teh payus upami jalma timbulin hatena kasangsrem bener-bener membutuhkan merasa kebutuhan merasa kehausan dengan ilmu mana nu genep ayyakula innallaha amaroni bi adail faraidi wa ana la aqdiru ala adaiha illa bil ilmi timbul dina dirina ayyakula nepikakeun mana ngucap saestuna Allah tos marentah ka kaula supaya kaula teh ngalaksanakeun kana pirang-pirang kaparduan pirang-pirang kawajiban anu dipardukeun anu diwajibkeun imma parduna pardu ainiah atanapi parduna pardu kifayah nu ngaran wajib nya secara pengertian definisi wajib mah kapan perkara anu bakal diganjar gitu ketika dilakonanana bakal disiksa ketika ditinggalkeunana ma wa'adallahu fa'ilahu bisababi wa tawa'adallahu tari kahubil ikobi perkara anu dijanjikeun ku Allah ketika jalma migawe eta perkara bakal dibere ku pahala ku ganjaran lamun ninggalkeun eta perkara diancam ku Allah ku siksaan eta kewajiban cek Allah lakonan kewajiban kaya ning salat kaya ning puasa berbagai hukum dina ibadah eta kabeh sadayana nu diparentahkeun ku Allah diparentahkeun ka urang kanu disebatkeun manusia anu ngagaduhan akal tuluy urang teu terang tata cara salat tuluy urang teu apal hakikat nu disebatkeun takbiratul ihram anu dibarengkeun sareng niat mukoronah di dinya aya mukoronah hakiki aya mukoronah urfi tata cara berjamaah anu leres nu disebatkeun aya nu disebatkeun makmum masbok aya makmum muwafiq yakin eta teh aturan dina pikir ngatur keur benerna urang ibadah sedengkeun kan eta teh kewajiban ketika dikantunkeun maka diancam ku siksaan maka timbul ceuk dirina ya Allah ieu kewajiban abdi abdi wajib ngalaksanakeunana sabab abdi ge diciptakeun ku Gusti abdi ge dirizkian ku Gusti abdi dipiwarang ku Gusti da ibadah teh atuh sabenerna mah sanes kanggo Gusti kanggo diri pribadi abdi maka abdi wajib ngalakonan ieu parentah sabab Gusti adalah pangeran abdi maka lamun kitu atuh ngaranna parentah kaparduan teh kan aya elmuna aya tata carana wa ana la aqdiru abdi teh teu tiasa Gusti teu mampu kang ngalaksanakeun eta kaparduan ternyata ngalakonan kana eta kaparduan teu aya di carana illa bil ilmi kecuali dengan ilmu maka lamun timbul dina hate bahwa ieu kawajiban keur urang kafarduan keur umat Islam teras urang kudu paham kana aturanana diajar syarat rukunna tata carana pembatalanana sanes kantenna teu mampu teu apal maka ketika timbul dina diri nah bener ieu teh ya Allah ieu maca Fatihah teh bener henteu bari urang teu pernah diajar tajwid teu apal nu disebutkeun waqaf Masya Allah teu salit eta teh. Waqaf wasol teh teu paham maca Fatihah teh ngap-ngapan we. Aya anu teu diwasol. Aya anu diwasol seolah-olah mah bari henteu napas padahal mah wasol sanes waqaf sanes. Nah, mun urang sok tolabul ilmi pasti eta teh bakal kakontrol, bakal kakontrol. Leres jeung teu ibadah urang teh. Maka ketika jalma geus kakontrol ya Allah geuning hese salat teh maksudna hese teh bener-bener hese dalam arti hese karena ilmuna teh ye. Berarti anu butuh teh dina diri urang teh ilmu nah ilmu salatna apal pembatalanana lamun aya rukun qalbi kumaha carana dina ngalaksanakeun eta rukun qalbi teh nya rukun bangsa hate teras deui dina ngalakonan rukun kauli rukun anu wajib diucapkeun aing ngaran ucapan kudu ka kuping minimal ku cepil urang ngaran lagi ucapan
Dang harewos oge kudu kakedeng ya atuh. Mata kering upami urang ngawartosan tatangi. Tapi alim ka kupingan ku batur kapan cepil. Naon moncong urang teh, naon moncong teh. Balamai urang kapan di poncokeun kana cepil batur. Efek teh rada bau. Nah, kapaksa we urang teh da naon hoyong ngaharewos teh. Lain teh ka kupingan ngaharewos teh, ka kupingan ngan khusus nu ngupingkeunana anu eta kurang cepilna di poncongan ku urang. Kedah ka kuping. Tah kumaha tuh nu sebatkeun rukun kauli? Kedah leres. Bahasa Arab bada benten sarang bahasa urang. Ketika umat urang-urang Sunda nyebat jengkol ek jengkol bada zengkol. Sok datu moal robah kana makna. Anger nyebat jengkol nu eta. Nyebat zengkol nu eta kene. Ay bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Hati-hati. Iyyaka na'budu. Ngangotas dita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang tetep apal teh ya. Tesa alit. Anu nuju ngadua. Nuju tawasulan. Maca patiana teh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pocot leungit. Eta tasdidna syiddahna leungit. Sok tingali tah. Dina maknana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan maknana teh iyyaka mungka Gusti wungkul na'budu ibadah abdi sadaya. Wa iyyaka jeung mungka Gusti wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. Ku sabab jelema eta teu diajar ngaji, teu paham kana ilmu, jeung teu hayang belajar deui. Merasa cukup kunu aya. Cukup ku sakuping-kupingna. Maca patihana dina sholat. Ek dina sholat rek diluar sholat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Leungit tasdidna, leungit siddahna. Bari manana aya kakongangan, aya kamampuan keur belajar. Bari manana teu kalebetkeun jalmi anu uzur, anu jauh tina tempat pangajian. Maka wayahna kabodoanana kacilakaanana eta teh moal dihampura ku Allah. Sok maknana iyaka tanpa tasdid. Iyaka. Hartosna dou usyamsi. Harti dou usyamsi. Telamun tanpa tasdid eta iya kate hartina sorotna panon poe. Sok urang logat. Urang hartoskeun. Iya kana budu iya kana sorot panon poe. Na budu ibadah abdi. Nah te kupur eta jalmi. Kupur. Lamun tema ku te bisa namaca dengan benar. Karena faktor kesengajaan. Kade pun tenye. Tesadayana jalma anu belet anu teu paham kana hukum teu dihampura ku Allah. Dah anu dihapunten ku Allah. Ketika eta jalmi memang dalam keadaan darurat, madorot, madorot syar'i anu bener-bener cek dohir cek batin ge eta mah memang teu aya kamampuan keur ngalakonanna, keur tolabul ilmina. Matak diantawisna jalmi anu dipaparinan buta tuli nya, entos mah buta. Ek tuli, ek teu bisa ngomong deh. Eta teh dihampura. Tetap Islamna, asal salagi aya akalna. Eta Islam kene tapi kekurangan dina sana sakantana dihampura. Sok da anu ieu we nya nu pireu anu nyecek bahasa kasarna mah pego kitunya. Eta teh rata-rata sareng teu nguping. Makarina dirina alat keur abusna ilmu teh eta teh terbatas. Sesah, mata orang anu komplit masya Allahnya. Kade, jalma bakal ngomongkeun bahwa Gusti abdi teh diparentah ibadah ku Gusti. Sedengkeun ibadah teh geuningan aya aturanana abdi teu paham. Maka dina nalika kitu teu aya deui cek pemahamanana. Abdi bisa bener ibadah sesuai jeung aturan Gusti teu aya deui illa bila ilmi kecuali ilmu tah hiji. Yakinkeun dina diri urang teh kudu ibadah. Ibadah teh lain keur Gusti, keur urang. Urang ditetah ibadah oge da lain dipaksa ku Allah jeung lain keur kauntungan Allah, keur pribadi urang sabab urang teh adalah abid. Allah teh ma'bud. Ai ma'bud teh wajib diibadahan, ai abid teh wajib ibadah. Maka pada melan abid, pada melan tukang ibadah keur ngelaksanakeun peribadahanna ka ma'bud kana diibadahan eta tadi sebatna ibadah. Kita tah wajib hukumna.
ieu teh keur naon? Keur ngajaga sifat manusana. Lain Allah butuh sanes. Keur ngajaga sifat diri urang kan urang teh manusia anu dibere akal. Akal jalma henteu cukup ukur dipajang dina dirina ayana. Tapi kudu dimanfaatkeun ku akal urang, ku otak urang. Urang bisa paham karena ilmu, bisa ngaraih karena ilmu. Dengan tata cara wajib ibadah, wajib tolabul ilmi. Nah. Jeung ai tolabul ilmi mah tetep terbatas ku waktu. Nyaduka ti mana kapitanana eta kapungkurna aya mingguan, aya bulanan. Kade, bilih dengan jadikan, bilih ya manya. Bilih ngajadikan keyakinan orang bahwa tolabul ilmi teh cukup saminggu sakali jeung cukup sabulan sakali. Ulah ngarasa reueus ketika orang mampu ngaji saminggu sakali. Dari tolabul ilmi mah tidak terbatas waktu. Setiap saat, setiap waktu sih kena tolabul ilmi. Kumaha we carana? Tolabul ilmi mah cek paripos nanti kena ayana. Selalu sekaligus kedah urang hayu berhadapan sareng guru dengan bentuk apapun tolabul ilmi mangan tetep PKD kudu aya sanadna. Jadi urang berguru ke referensi engke urang neangan tambihan mah mangga dengan bentuk kumaha wae. Hartosnya nu kahiji ayyakula innallaha amaroni bi adail faraidi wa ana la aqdiru ala adaya illa bil ilmi. Nu kadua asaniatu ayyakula nahani anil ma'asi wa anala aqadiru ala ijtinabiha illa bil ilmi. Nu kadua urang teh dilarang. Hiji urang diparentah keur ibadah. Nu kadua urang dilarang. Ketika urang ngalakonan anu diparentahkeun eta teh keur masuk jalma anu keur turut, keur taat ka Allah. Ketika jalma ninggalkeun kana perkara anu diparentahkeun eta teh keur maksiat ka Allah. Janten kade catatan nu disebatkeun maksiat cek urang mah dosa atawa doraka. Eta teh sanes berarti jalma ngalakonan anu dilarang wae ku Allah. Keur ningalkeun perkara anu diparentah ku Allah wae eta teh jalma keur maksiat. Tok tok tok tok dur waktos adan. Da alesan kagok ieu. Gacunganeun can anges hekeur usum halodok ieu bari jauh. Tadi angeskeun mah kumaha. Ek sholat di tempat gacong ja kudu bener atuh da ngukur kiblatna ima bujeng-bujeng di sawah di kebon di bumi nyali lagi eta teh seueur nu teu diukur kiblat teh ah paya melongken dikira-kira we kade eta teh kedahnya sanaos cek paripaosna ka masjid teu patos tebih teu tiasa dikinten-kinten eta teh tetep kedah aya istilahna pelaksanaan nafsul amrina ukur heula diukur heula nafsul amrina atanapi aya dzonna aya keyakinan urang nya ihoyong timbul keyakinan dina teh teh nya kudu melalui pengukuran heula aya dikira-kira mah sok tah moal ngalakon hate urang ngarasa panceg bahwa ieu tetos ngibrat lamun teu aya pengukuran heula eta teh keur ngabuktikeun bentuk nafsul amrina pembuktian. Dan tetiasa orang ngebuktoskan katingali Ka'bah langsung ti lemur makitunya. Ti karang nunggal tuh abi macan nges nyungi belat bumi tenaun pas ditingali tenya harupun nate Ka'bah. Mual tiasa orang. Jelas we kedah melalui disebatkan pembuktian nate melalui pengukuran aya alat ukurna. Kita buat perunya. Nah urang teh hiji dipiwarang ku Allah, nu kadua dilarang ku Allah. Ketika jalmi ninggalkeun kana perintah Allah, eta isina keur maksiat, keur dosa. Keur dosa. Ketika jalmi ngalakonan kana perkara dipiwarang ku Allah, berarti keur ibadah, keur taat. Ketika jalmi ninggalkeun nu dipiwarang ku Allah, eta teh keur maksiat sami. Sareng eta jalmi ngalakonan anu dilarang ku Gusti Allah. Ibarat kieu lah. Perbandinganana hiji waktu tolabul ilmi urang teh kaasupkeun ka lingkungan eta anu memang urang teh jamaah di lingkungan eta batur pangaosan urang henteu urang nonton di bumi nonton TV pas dina TV aya pembunuhan atawa aya nu di koroyok ku sabab maling motor ka penak we cek urang teh Gusti itu jelema aya sakacihida cenah sakitu
atau ngabunuh eta teh dulurna nu dibunuh, ya Allah ya di alam dunya cenah geus maksiat merajalela. Eta jalmi ningali nu nonton kitu teu sadar bahwa dirina keur ningalkeun kawajiban talabul ilmi, sami-sami eta teh dina pada-pada berbuat maksiatna. Si eta mah meureun nu dina berita teh maksiatna teh ku ngalakonan nu dilarang ku Allah, manehanna mah maksiatna dorakana ningalkeun nu dititah ku Allah. Eta jadi nu kadua dina nalika urang ningalkeun kana perkara nu dilarang ku Allah ge teu aya deui iwalti ku ilmu. Urang teh dilarang ku Allah tina ngalakonan maksiat. Wa ana la aqdiru ala ijtinabiha. Gusti abdi teh teu mampu ngajauhan eta pamaksiatan teh illa bil ilmi. Ternyata ngajauhan pamaksiatan ge peryogi ilmu na. Teu apan urang kana ilmuna hese eta teh ngajauhan pamaksiatan dalam arti kieu. Aya jalmi anu jauh tina tempat maksiat tapi justru dirina jadi tukang maksiat. Tapi aya jalmi nu deukeut dina tempat pamaksiatan tapi dirina teu ngalakonan pamaksiatan. Eta teh jero. Lah, kitu. Keur teu asikeun mah sesah ngagalina ge nya. Jalmi anu jauh tina tempat pamaksiatan tapi teu saeutik jalma justru dirina senantiasa jadi ahli maksiat. Da maksiat teh punten nya. Henteu bentuk kudu ku fisik bae, termasuk dina hate urang. Bentuk hate maksiat eta teh bisa jadi maksiat. Jalmi teu aya nu disebatkeun, aya jalmi nu disebatkeun tobat, mangkunaan teu ngalakonan kana eta perkara atawa kilah cek babaturanana. Yeuh, kumaha cenah teu nongkrong aya di dieu kan man. Urang teh aduh tukang judi misalnya teh dinya teh mabok sanes kanten lah, si eta teu datang. Aduh, hampura abi teh cenah. Eta. Mana mah cenah geus insap? Nya euy cenah. Nya eta sabeneran mah cenah lain insap cenah. Tentu itu bahasana. Nyata cina orang teh justru teh ini soteh. Gugu ya teh cina abit teh. Kamar teh dirawat. Benang jantung, benang anu. Eureun tina pamaksiatan. Lamun karena memang madorot tina dohirna eureun soteh. Atau teu boga duit kermelina eta bentuk pamaksiatan. Eta teh lain tobat. Jadi jauh tina maksiatna. Oke, kudu pake ilmu. Nu disebatkeun urang ngajauhan maksiat. Karena memang orang lain teu mampu ngalakonanana, tapi justru orang paham bahwa itu pidorakaeun, itu bakal jadi catatan di hadapan Allah, moal hapus eta catatan tentang pamaksiatan. Can pugu orang bisa nebusna, can pugu orang bisa ngagantianana ku ibadah, mata ku orang ditinggalkan, kabeh ditinggalkan teh, nu jadi dasarna lillahi ta'ala. Karena perintah Allah, betul ilmu, maka lamun orang tos paham hiji, dihadapkan ku parentah. Dua, dihadapkan ku larangan. Maka ngalakonan parentah, ninggalkan larangan. Mual tiasa, kecuali ku ilmu. Maka tangtos dina diri orang bakal merasa perlu nakana ilmu. Maka orang teh bakal naon, tadi teh, rugbah teh, kasengsrem we. Eta jalmi bakal senantiasa mengharapkan mencari ilmu, nambahan ilmu. Tehayang liwat umurna tina masa. Kecuali dina dirina hoyong nambahan pengetahuan kailmuan. Eta. Anu salajengna asali satu katiluna. Annahu ta'ala aujaba ala syukri nikmatik. Ala syukri nikmatihi wala aqdiru alaihi illa bil ilmi. Nomor katilu saestuna Allah teh miwarang ngawajibkeun ka umatna, ngawajibkeun ka hambana kudu senantiasa syukuran kana nikmat kami cik Allah. Malehan mah dijadikeun ku Allah teh dijadikeun iklan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Gusti teh cik Allah teh yeuh lamun teh mah anjeun rajin kana syukuran kana nikmat kami. Yeuh tong sieun eta nikmat teh moal-moal dikurangan bahkan ku kami terus rek ditambahan. Tapi lamun anjeun teu syukuran kana nikmat kami, hati-hati siap-siap adab kami, siksa kami lebih leuwih pedih. Eta teh iklan Allah supaya urang termotivasi keuneuh heulaanan atuh urang kabita-bita kujang jina Allah we heula. Da memang memang sesahnya disebutkan lillahi ta'ala teh dalil anu sabenerna kieu jalma ahli ibadah tuluy tina ibadahna cek Allah moal mastak masuk surga
bahkan eta jalma teh bakal dihapuskeun kana neraka. Padahal eta jalma keur hirupna teu eureun dina ibadah ka Allah. Maka eta jalma bakal ngajawab kieu, ya Allah, da abdi mah lahir ka alam dunya teh dipiwarang ibadah. Urusan Allah ka abdi rek muruhan surga, rek muruhan neraka, rek mere surga, rek mere neraka, eta mah hak prerogatif Gusti. Da abdi mah sekedar ngalaksanakeun tugas ti Gusti, bahwa abdi lahir ka alam dunya teh kudu ibadah. Nya abdi mah ibadah we. Da eta perintah Gusti, da abdi mah ibadah teh lain karena sasaha, lain karena surga, lain karena neraka, tapi karena perintah Gusti. Ha urang mah cantiasa kadinya. Ngan keur jalmi eta teh memang awalna mah kadinya heula. Keur jalmi anu keur nganyar-nganyar keur diajar-ajar ibtida dina ibadah, nya teu nanaon wajar. Lamun dina dina sakalebatan urang teh kabita ku janji Gusti. Tapi engke mah lamun tos biasa bakal timbul kasadaran. Bakal timbul ka ikhlasan. Tetap karena Allah we. Allah rek mere surga mangga atuh Allah rek mere neraka ge mangga, nu penting mah urang hoyong aya dina rido Gusti. Da bisa jadi dilebetkeun kana neraka ge aya dina rido Gusti mah teu panas ieu nerakana. Itu ta urang teh dipiwarang syukur ku Allah. Sedengkeun tata cara syukur diatur dina Islam, diatur dina ilmu na, ilmu fikihna, sampai kana ilmu tasawufna, tauhidna, cara urang syukur ka Allah teh diatur. Nah, teu tiasa urang syukur anu bener-bener syukur eta sesuai jeung parentah Gusti, eta teh adalah parentah, berarti eta teh kudu aya aturanana kecuali ku ilmu na. Rek syukuran perlu ilmuna, arek ibadah perlu ilmuna, arek ningalkeun kana larangan ge perlu ilmuna. Sakabe perkara urang dina raraga hirup di alam dunya, ieu aya ilmuna. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kabeh ge ku ilmu. Lamun geus ngarasa pentingna eta ilmu di diri urang, yakin ibadah bakal dikontrol bener atanapi henteu ieu teh. Dohirna tos leres, pikihna tos leres, Gusti hate abdi tos dugi ka Allah teu acan. Beberes dina tauhidna. Bakal dikontrol teras, teu aya deui sadayana iwal ti ku ilmu. Ya Allah abdi teh ieu teh geuning keur cageur. Syukuran ka Allah, ek syukuran. Kumaha tata cara syukuran ditataros, maka teu aya deui jalana keur syukuran ge iwal ti ku ilmu. Nomor kaopat. Urang teh diparentah ku Allah, kudu urang teh bener-bener hoyong berbuat baik jeung papada makhluk. Teu aya tai carana. Iwal ti ku ilmu. Maka aya disebutkeun hablu minallah, aya hablu minannas. Hoyong bener urang hubungan jeung Allah ku ilmu, hoyong bener urang hubungan jeung papada makhluk ku ilmu. Maka lamun urang yakin sadayana bakal nilai jadi ibadah, nepi kakeun damel ka sawah, nepi kakeun urang usaha wae tetep kedah ku ilmu na supaya jadi nilai ibadah. Nu terakhir bahwa Allah marentah urang kudu sobar, ku balai nati Allah. Sedengkeun urang kedah sobar teh balai ti Allah teh tata cara sobar ge perlu ku ilmu. Maka teu aya deui iwal ti urang kedah gaduh ilmu na. Nomor kagenep, Allah marentah urang supaya ngajauhan kana setan, ngajauhan kana ajakan setan, sedengkeun teu aya deui urang hoyong jauh tina ajakan setan peryogi ilmuna. Tah, lamun eta genep perkara tos kajadian kana diri urang, tos timbul kana diri urang, berarti urang teh tina waktu ka waktu, tina napas ka napas, ti enjing ka enjing deui, teu aya deui sadayana nu dipidamel ku urang sadayana kedah melalui ilmu. Ku jalan kitu tangtos urang bakal kasengsrem, bakal kabita, bakal berusaha hoyong senantiasa tolabul ilmi, nambihan ilmu. Janten begitu pentingna ilmu. Mudah-mudahan urang sing dijantenkeun ahli ilmu, sing mampu janten jalmi anu senantiasa hoyong nambihan ilmu, keur bekal urang di dunia, keur kabahagiaan urang di akhirat. Mugi urang siri doakeun sadayana pamugi dipaparinan ka istiqomahan dina ngajalankeun rupa-rupa kahirupan. Sabab ad-dunya majruatul akhirah, sabab dunya teh adalah tatanaman keur panenan jaga di akhirat ketika urang diatosankeun ku Allah. Dalam arti rengse di alam dunya teu aya di harapan hoyong netepan dina husnul khotimah. Mugia sing manfaat
hapunten tina kakirangan anak ay kalangkungan nama teu aya nu leres eta teh ti Allah hakikatna oge anu lepat mah tina kabodohan sim abdi. Hatur nuhun kanu parantos memparinan fasilitas, mudah-mudahan sadayana sing dijantenkeun fisabilillah kalebetkeun kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi kaum dangu Sukapura di mana wayana Pajengan dadang te
1: jauh darimu
0: sana jauh itali naon itu tetenya dina penting na ilmu dina bahasa no parantos kadugekan di acara siraman rohani dan no parantos kadugekan pamuki insyaallah mangpaan jantan terang naon tadi nante uninga atur nuhun dina sanaskan dan perhatosanana dina acara siraman rohani dintenan Salasa kaping 28 Juli 2026 dina dintenan nying acara nasami kadugikan di bapak pencerama nuparantas kajadwal atur nuhun bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genah merah ngareunas. Sukapura FM.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem sapertos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra, beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Diana Dia di Selasa pagi ini. Setelah kemarin Senin pagi kita juga sama-sama ya, pagi ini saya kembali menemani Anda semuanya di acara Halo Selamat Pagi. Untuk edisi Selasa 28 Juli 2026 ya. Dan saya berharap pagi hari ini ada banyak hal-hal yang baik yang Anda rasakan, yang mendatangkan kebahagiaan dan juga mendatangkan semangat untuk Anda semuanya, sehingga pagi hari ini tuh dalam kondisi terbaik begitu ya, dan juga penuh semangat menjalankan rutinitasnya masing-masing ya. Selama 3 jam saya akan menemani Anda semuanya, semoga terhibur dengan

0: Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah. Selamat pagi buat semuanya yang sedang setia mendengarkan. Pagi hari ini ada kabar baik kedatang dari Timnas Indonesia, wargi Sukapura yang tadi malam berlaga di grup A Piala AFF 2026. Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Kamboja atau Kamboja dengan skor 5-1 ya. Lumayan panen gol. Ya, dan satu-satunya gol yang diciptakan oleh atau satu-satunya gol Vietnam, kok Vietnam sih? Kamboja maksud saya, itu merupakan gol bunuh dirinya Nadeo Argawinata begitu ya, yang tercipta pada menit ke 48 ya. Sementara 5 gol yang diciptakan oleh Indonesia
1: Kankara.

membawa Indonesia pada kemenangan tentunya ya. Ada Jens Raven yang menciptakan gol di menit ke 86. Kemudian Sandy Walsh membuat gol di menit ke 23. Sementara Mitchell Becker menciptakan gol dari menit ke 5, ke 14, dan ke 56. Luar biasa ya. Ini debutnya Mitchell Becker kalau gak salah ya. Dan dia sudah langsung membuat gol sebanyak itu. Oke, tapi mudah-mudahan saja ini tuh tidak membuat timnas terlena. Mengingat timnas masih harus menghadapi Timor Leste pada hari Jumat 31 Juli 2026. Juga akan menghadapi Vietnam pada hari Senin 3 Agustus 2026 dan berhadapan dengan Singapura pada hari Jumat 7 Agustus 2026 ya. Kita nantikan laga-laga berikutnya dari Timnas Indonesia, semoga saja bisa kembali menuai keberhasilan dan membawa kebahagiaan bagi para supporter sepak bola Indonesia.

ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssn
1: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Bagaimana tidur Anda tadi malam warga Sukapura? Nyenyakkah atau terganggu oleh datangnya mimpi buruk? Atau mungkin tidurnya harus Anda lalui dalam keadaan kedinginan, mengingat suhu udara akhir-akhir ini memang dingin sekali gitu ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan nih, saking dinginnya Anda tidur harus pakai kaos kaki. Iya sih, emang ya enak banget tuh kalau tidur pakai kaos kaki warga Sukapura ya. Dan menurut spesialis pengobatan tidur, Dr. Aparna Bhat MD ya, dilansir dari Cleveland Clinic, kalau Anda punya kebiasaan tidur dengan menggunakan kaos kaki nih, ternyata itu bisa bikin tidur jadi lebih nyenyak. Ya, kebiasaan mengenakan kaos kaki dapat melebarkan pembuluh darah di area kaki wargi yang kemudian